ditinggikan atas seluruh bumi, dan kami bawa bangsa kami, khususnya untuk ekonomi, pertumbuhan ekonomi di Indonesia kami serahkan dalam tangan-Mu, supaya boleh mengalami pertumbuhan yang baik. Kami berdoa juga untuk lapangan pekerjaan, supaya boleh terbuka. Tuhan, bukakan pintu-pintu kesempatan, pintu-pintu yang baru, pintu-pintu yang tertutup, biarlah Tuhan bukakan. Biarlah ada pintu-pintu kesempatan yang baru buat mereka mencari pekerjaan hari-hari ini. Buat terbukanya lapangan pekerjaan yang tidak sebanding dengan para pencari kerja, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan membukakan pintu-pintu kesempatan itu, sehingga yang mencari kerja boleh mendapatkan yang mereka cari, boleh bekerja dan mempermuliakan nama-Mu lewat pekerjaannya, sehingga kesejahteraan masyarakat boleh meningkat, Tuhan. Untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan menolong dalam semuanya, memberikan ketekunan, kegigihan, tidak mudah menyerah sampai mereka mendapatkan apa yang mereka cari, pekerjaan yang benar-benar sesuai dengan Tuhan, sesuai dengan jalan-jalan Tuhan. Jauhkan dari mereka godaan untuk mencari pekerjaan yang membuat mereka jatuh dalam dosa, pekerjaan yang mencelakakan mereka. Kami berdoa Tuhan supaya ada pintu-pintu yang terbuka, sehingga mereka mencari pekerjaan boleh mendapat pekerjaan yang layak, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Menyerahkan supaya Indonesia terhindar dari krisis ekonomi dan resesi, inflasi yang hari-hari ini terjadi, harga-harga yang mulai naik. Tuhan, yang kiranya menolong bangsa ini supaya boleh terhindar dari krisis ekonomi dan resesi. Tuhan yang menolong dan menolong, Tuhan memberkati. Kami rindu Indonesia boleh bangkit, Tuhan, kembali. Rupiah boleh kembali menguat. Tuhan yang menolong dalam semuanya. Juga mohon berkat-Mu untuk para pelaku usaha, petani, nelayan, karena harga bahan bakar naik, sulit untuk melaut. Kami serahkan kiranya ada solusi yang terbaik buat semuanya. Berkati mereka, para pelaku usaha, supaya tetap bisa bekerja, mengerjakan bagiannya. Untuk petani, boleh bertani, nelayan boleh berlayar mencari ikan, para pekerja boleh berangkat bekerja, dan seluruh sektor ekonomi kami serahkan dalam

semua wabah penyakit dihalaukan. Tuhan yang menolong dalam semuanya, ke daerah-daerah yang rawan bencana, supaya senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Mungkin ada banyak kesalahan, kesalahan pembangunan, keserakahan manusia, menebang hutan dengan tidak terkendali, kami serahkan dalam tangan-Mu. Mohon pengampunan-Mu buat mereka semuanya. Dan biarlah orang yang tidak bersalah tidak terkena dampaknya. Tuhan yang menolong dalam semuanya. Kiranya bangsa ini boleh ada di dalam kendali-Mu Tuhan. Jangan lepaskan bangsa ini, karena tanpa Tuhan bangsa ini tidak bisa berdiri dengan teguh. Terima kasih, kami berdoa juga untuk tenaga medis, relawan, petugas sosial, dan semua yang melayani masyarakat. Karena mereka boleh terus dikuatkan untuk memberi diri sesuai dengan panggilan mereka untuk melayani. Ketika ada bencana, ketika ada sakit penyakit, ketika ada yang harus diurus secara sosial, Tuhan yang menolong dalam semuanya. Memberikan mereka kesehatan, kekuatan dalam mereka mengerjakan tugas-tugas yang ada, supaya Tuhan yang menyertai selalu. Kami serahkan juga untuk generasi muda Indonesia, supaya bertumbuh dalam karakter yang baik dan takut akan Tuhan, menjadi generasi yang benar-benar hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, generasi yang menyenangkan hati Tuhan, generasi yang berkenan di hatinya Tuhan. Menjauhkan dari semua pergaulan yang jahat, pengaruh media yang jahat. Tuhan yang menolong dalam semuanya, supaya generasi muda ini punya filter untuk mereka boleh memilih yang baik. Terima kasih Tuhan, karena generasi muda adalah tulang punggung bangsa. Biar generasi muda ini tidak rusak, tapi benar-benar terjaga dengan baik. Tuhan yang menolong dalam semuanya, lindungi dari narkoba yang merusak, pergaulan yang buruk yang merusak masa depan, kekerasan dan pengaruh negatif yang lain. Tuhan yang menolong dalam semuanya, menjadikan generasi muda yang sehat, yang takut akan Tuhan, yang boleh berkarya buat kemuliaan. Berdoa supaya anak-anak muda ini boleh menjadi generasi yang boleh membawa perubahan bagi bangsa ke arah yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya Indonesia boleh menjadi alat kemuliaan-Mu, dan Indonesia bagi kemuliaan-Mu.

Pagi ini kami juga membawa seluruh gereja Tuhan di Indonesia untuk berbagai denominasi yang ada di Indonesia, gereja-gereja Tuhan di Indonesia, ada GKI, HKBP, GKJ, GPI, GPDI, GSCA, Baptis, Pentakosta, dan denominasi-denominasi lain yang ada di Indonesia. Walaupun berbeda gereja, berbagai denominasi yang ada dengan berbagai macam doktrin yang ada, tapi tetap satukan di dalam kasih-Mu Tuhan. Karena kami tahu bahwa hanya kasih-Mu yang bisa mempersatukan semuanya. Kami bisa berbeda pemikiran, cara pandang. Apa yang kami tekankan boleh berbeda satu sama lain. Semua punya prinsip masing-masing, tapi kami percaya kasih-Mu bisa menyatukan semuanya. Kami berdoa supaya gereja-gereja hidup dalam kasih, kesatuan, dan kebenaran firman Tuhan. Saling mendukung, saling menghormati. Tidak saling menyerang, tidak saling menjatuhkan, tapi boleh hidup dalam kasih-Mu Tuhan. Berdoa supaya gereja boleh menjadi terang dan garam bagi bangsa Indonesia ini. Kami serahkan juga untuk TNI, Polri, Hakim, Jaksa, dan semua aparat penegak hukum. Kiranya ada integritas, keberanian, dan hikmat dalam menjalankan tugas. Benar-benar membela yang benar. Benar-benar berdiri di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Dan boleh berani melakukan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih. Doa supaya para penegak hukum ini boleh benar-benar menegakkan keadilan dan kebenaran di seluruh Indonesia.

0: ketidakadilan, tapi benar-benar para penegak hukum ini boleh benar-benar menegakkan keadilan dan kebenaran di seluruh Indonesia. Jauhkan dari semua hal-hal yang bisa merusakkan. Tuhan yang kiranya menyatukan selalu, dan Tuhan yang kiranya menjamah hati mereka semuanya, boleh berani mengikuti suara hati nurani mereka yang benar. Dalam keadilan dan kebenaran mereka boleh berdiri. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Biarlah takut akan Tuhan boleh ada di antara para penegak hukum, supaya menyadari bahwa Tuhan yang punya otoritas tertinggi dalam hidup mereka, supaya mereka boleh hidup takut akan Tuhan dalam kebenaran.
1: Menangkan kota ini dengan doa, dengan syafaat yang sungguh. Amin, saudara. Tidak sekedar dengan pekik kemenangan, tidak sekedar dengan yell-yell, tapi dengan ketaatan kita, dengan kesungguhan syafaat kita. Bapa, malam ini kami menyatukan diri dengan tangismu bagi kota kami. Di tengah kekelaman yang nampaknya kian merajalela di kota kami, kami tahu terangmu akan terbit. Kami anakmu siap menyinarkan terang kasihmu. Kiranya wajahmu bersinar atas kami dan memberi kami damai sejahtera, supaya jalanmu dikenal di bumi. Kiranya semua bangsa bersyukur kepadamu dan menyaksikan bahwa tanah mereka diberkati oleh Allah, Allah kita.

setiap keluarga supaya dipenuhi kasih, pengampunan, dan damai sejahtera-Mu Tuhan. Biarlah setiap keluarga boleh mengerti untuk apa mereka berkeluarga. Setiap keluarga di Indonesia diberkati, jauh dari perceraian, jauh dari perpisahan, jauh dari segala hal yang menggoda keluarga-keluarga, kesenangan-kesenangan daging, supaya setiap keluarga dipenuhi dengan kasih-Mu Tuhan. Supaya semua keluarga boleh menjadi satu komunitas yang sehat, di mana anak-anak bisa bertumbuh dalam damai sejahtera-Mu. Selalu ada pengampunan, selalu ada damai, selalu dipenuhi dengan kasih-Mu. Pulihkan setiap keluarga yang menghadapi masalah, konflik, yang menghadapi kesulitan ekonomi. Kiranya Tuhan yang menolong dalam semuanya. Tuhan yang memberikan jalan keluar yang terbaik buat semuanya. Kami percaya setiap konflik ada penyelesaian, setiap masalah ada solusi, dan kesulitan ekonomi pun bisa teratasi tanpa harus bercerai, tanpa harus berpisah. Tuhan yang menolong dalam semuanya, setiap keluarga apapun yang dihadapi, baik tantangan dari dalam maupun dari luar, Tuhan yang menolong selalu. Karena keluarga yang kuat akan menjadikan bangsa menjadi kuat. Kalau setiap keluarga di Indonesia kuat, maka bangsa Indonesia akan kuat. Terima kasih Tuhan, biarlah keluarga menjadi tempat bertumbuhnya iman dan nilai-nilai yang benar. Nilai-nilai kerajaan-Mu Tuhan boleh ada dalam setiap keluarga di Indonesia. Kami berdoa supaya seluruh rakyat Indonesia juga menjadi warga negara yang bertanggung jawab, supaya mereka semua hidup dalam kasih, saling menghormati, menjaga persatuan, dan mengutamakan kepentingan bersama. Kami serahkan doa buat bangsa ini dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang menyatukan hati setiap kami. Doa-doa yang akan dinaikkan juga sepanjang pagi ini di gereja-gereja-Mu, dimanapun berada, kiranya Tuhan berkenan mendengar setiap seru doa kami, setiap kesatuan hati yang dinaikkan bersama-sama. Boleh membawa satu perubahan yang luar biasa, karena kami percaya Tuhan, semua kuasa ada di dalam tangan-Mu, dan Kau yang sang membolak-balikkan setiap keadaan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Kau yang sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Kau yang sanggup mengubah kekelaman menjadi sukacita yang luar biasa. Kau yang sanggup mengubahnya, dan terlalu mudah bagi-Mu untuk mengubahkan segalanya. Karena itu kami berharap kepada-Mu, kami berseru kepada-Mu, sang penguasa atas segalanya. Kau yang berkuasa mengubah keadaan. Kau yang berkuasa mengubahkan segala sesuatu. Kami berserah dalam tangan-Mu. Kami serahkan juga Radio Star FM, Bapa Handoko sekeluarga, tuntun terus dalam terang firman-Mu. Juga semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami ingin mengucap syukur buat hari ini dengan menyerahkan doa-doa kami di dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, pendengar kasih, akhirnya sampai di sini kebersamaan kita ya. Akhirnya saya Julius Kurniawan pamit dari ruang dengar Anda. Saya tutup dengan satu pujian dari Sudirman Worship dengan Mazmur 91. Dan terus berdoa pendengar kasih ya. Selamat berdoa di gereja masing-masing. Naikkan doa dengan kesungguhan hati, dan percaya bahwa dalam kesatuan hati Tuhan yang mendengar. Dan Tuhan tidak hanya mendengar, tapi Dia akan menjawab dan mencurahkan jawaban doa itu. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.

95.5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, selamat berhari Minggu ya. Kalender ke 7 Juni 2026, durasi 30 menit berikutnya udah terlewat 10 menit ya. Ini ketemu lagi bareng dengan Vira Zahra di program Morning Classic yang bakal menghadirkan sajian komposisi klasik ya dari para komposer dunia pilihan. Seperti komposisi yang barusan hadir, cover The Doors ya, Riders on the Storm dari soloist Nigel Kennedy. Saya menuju ke komposisi berikutnya by Ignaz Pleyel dengan Flute Concerto in C Major B.

STR FM. Kali ini warga STR kami akan membagikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini 7 Juni 2026. Kami update dari BMKG Juanda ya. Saya cek rupanya untuk perakiraan cuaca wilayah Jawa Timur hari ini Minggu 7 Juni 2026 warga STR, rata-rata dari pagi hingga malam keseluruhan di wilayah Jawa Timur itu cerah hingga cerah berawan ya. Kan memang sudah memasuki musim kemarau warga STR. Dan yang membedakan cuman suhu udaranya saja warga STR, termasuk arah angin ya. Kalau kecepatan angin rata-rata sama, bukan rata-rata lagi, saya cek ini hampir semuanya, yaitu kecepatan anginnya 41 km per jam. Suhu udara di kota Surabaya hari ini 22 hingga 34 derajat Celcius. Arah angin mengarah ke timur ya. Kalau Sidoarjo, suhu udaranya hari ini 21 hingga 33 derajat Celcius. Arah angin mengarah ke timur laut. Itu juga sama di wilayah Gresik ya. Kemudian untuk wilayah Pasuruan, hari ini suhu udaranya berkisar 11 hingga 34 derajat Celcius. Arah angin mengarah ke utara. Sedangkan di Probolinggo, warga STR, suhu udara hari ini 10 hingga 33 derajat Celcius, arah angin mengarah ke timur laut ya. Menuju ke komposisi berikutnya kami hadirkan dari Handel dengan Concerto Grosso in E opus 6 number 11.

0: Mbak.
1: Tolongin Mbak.
0: Kenapa Dek? Pagi-pagi kok udah nangis?
1: Ade habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telpon, katanya dari bea cukai. Dia bilang Ade dapat paket.
0: Loh, kan enak.
1: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
0: Ya ampun, kasihan adiknya Mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai. Gitu.
1: Iya, Mbak. Adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album Proof BTS yang special edition, Mbak.
2: Dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: minyak dosa tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
4: minyak dosa tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
4: minyak dosa tunggal.
3: Pokoknya, semua pakai
4: minyak gosok cap tunggal.

0: Pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time, quality time.
2: Iya.
3: Emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Hah? Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini,
3: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
2: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
5: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
4: Sukses dong, Venacare.
5: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
4: Sama, herbal Venacare setiap hari.
5: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
4: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
6: Ya Venacare.
4: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
3: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
7: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
3: Ah, yang benar.
7: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
3: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
7: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
3: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
7: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
3: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
7: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
8: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105 Master FM. Satu komposisi dari Siapang Wargesar dengan Waltz Opus 17 Nomor C in D Flat. Rupanya ngebuat kita ke menit akhir untuk menekelasi pada kesempatan pagi hari ini. Selain ini bergeser ke Star Memory hingga jam 11 siang ya. Satu komposisi terakhir kami hadirkan dari Smetana dengan Polka No. 3 in A Flat Major Opus A.

105.5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, di hari Minggu yang cerah ceria ya, bahkan cerah banget. Cerah banget warga Star, kalau kita melihat ke arah langit ya, langitnya itu biru ya, jadi kayak gak ada awan-awannya, sehingga langsung nyentrong gitu ya. Cerah cerianya sinar matahari untuk pagi hari ini bisa dirasakan lumayan pekat kalau seandainya kita ada di luar rumah tanpa perlindungan, misalnya payung atau gedung gitu ya. Intinya kalau langsung matahari bersinar menyinari tubuh kita, wow, sangat panas ya, sangat terik. Beberapa detik apalagi 1 menit gitu aja ya, langsung rasanya panas ini badan-badan ya. Berjemur di pagi hari no problem, tapi jangan berlebihan ya, karena semua yang berlebihan itu kurang baik. It's okay, menemani Minggu pagi warga Star sambil ngapain aja. Star Memory, salam nostalgia, siap bermunculan, siap menemani warga Star hingga jam 11 siang bareng dengan Vira Zahra. Silakan bergabung untuk request lagu ya, salam-salam juga boleh di WA kami 081831075. Via Facebook kami juga boleh, Star 105.5 FM. Star 105.5 FM, langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Yang ada hashtag Star Memory itu bisa dikomen ya, dengan caption untuk pagi hari ini. Kabar buruknya, gaji kamu masih imut alias masih kecil. Nah, kabar baiknya, kamu masih punya pekerjaan. Itu yang patut disyukuri warga Star. Baiklah, kita lanjut ke track berikutnya. Setelah dibuka satu penampilan dari Lydia Natalia and Ria Angelina, Satu Cinta Tiga Hati. Kali ini giliran LKC, Kau Tigakan Cintaku.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada wifi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
1: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
2: minyak gosok, cap tunggal.
1: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
2: minyak gosok, cap tunggal.
1: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
2: ya minyak gosok, cap tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Wih, HP baru nih.
3: Yoi dong, bagus gak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
2: Mantep. Boleh dong dipakai mabar. Mumpung lagi semangat.
3: Kapan-kapan aja ya. Soalnya sinyalnya susah.
2: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
3: Hah? Emang ada yang begitu?
2: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
3: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
2: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
4: Baik! Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
5: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
6: Aduh.
5: Kamu kenapa?
6: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
5: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
7: Poldan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
5: Ayo semangat. Poldan Mik, pol.
7: Poldan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Radio 5.5 Star FM, the real music.
2: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya. Serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time. Quality time.
5: Iya,
6: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
2: Bis hulubis semut baris, dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
1: Cak Pri.
3: Bu Iin.
1: Lagi ngapain?
3: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
1: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
3: Enggak Bu, pasti mahal.
1: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
3: Masa, Bu?
1: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
3: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Tapi kan saya...
3: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

Baik warga Star, kita masuki wilayah Star of the Month untuk Juni 2026 bareng dengan Dewi Persik. Selama di RCM, terciptalah lagu Diam-Diam yang dipopulerkan oleh Dewi Persik bersama Ahmad Dhani yang merupakan salah satu hits ikonis. Lagu ini sebenarnya diciptakan oleh Ahmad Dhani awalnya untuk Mulan Jamila ya. Tapi Dhani menganggap iramanya terlalu condong ke musik dangdut sehingga lagu ini akhirnya diberikan kepada Dewi Persik. Video klip lagu ini juga sempat menyita perhatian publik ya, karena menelan biaya produksi yang cukup besar pada masanya, yaitu mencapai lebih dari 150 juta rupiah. Lagu ini juga menandai kolaborasi api antara Dewi Persik dengan bos Republik Cinta Management atau RCM, Ahmad Dhani, yang sukses menggabungkan karakter vokal mereka. Jadi langsung saja kami hadirkan Dewi Persik featuring Ahmad Dhani. Diam, diam.

Master FM. Satu track yang barusan tampil Orkester dibawakan oleh ABBA dengan I Do, I Do, I Do, I Do, I Do. Sebuah lagu hits dari grup musik pop asal Swedia, ABBA, yang dirilis pada April tahun 75 ya, sebagai single ketiga dari album ketiga mereka berjudul sama, ABBA. Lagu ini tuh ditulis oleh Benny Andersson dan juga John Ulfeus dan juga Stig Andersson ya. Sebuah lagu tentang komitmen, cinta yang mendalam dan kepastian dalam sebuah hubungan yang menggambarkan perasaan seseorang yang sangat mencintai pasangannya dengan tegas mengatakan yes I do, alias iya aku mencintaimu, atau sebagai ungkapan ya bentuk penerimaan dan cinta yang tidak terbantahkan warga saat. Lagu ini tuh terinspirasi dari musik kelaga Eropa era 50-an hingga 70-an ya, dan sangat menonjolkan suara saksofon yang mengingatkan pada gaya orkestra Billy Vaughan di era 50-an warga saat. Single ini juga menjadi salah satu lagu ABBA yang sangat populer di seluruh dunia, merajai tangga lagu di berbagai negara seperti Australia, Selandia Baru, dan Swiss. Kita masih di Star Memory, salam nostalgia barengan Vira Zahra. Thank you so much untuk kebersamanya warga Star. Saya jumpai by WA yang udah gercep join di menit awal ya, 0818310755. Ketemu dengan Pak Purmanam di Pasuruan Kota. Halo Mbak Vira, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kabar baik ya. Lagunya Ria Angelina and Lydia Natalia, Satu Cinta Tiga Hati, udah kami hadirkan menjadi opening tadi. Menyapa Abah Waisal, Bapak Asin, Mas Peri di Jatiroto, Yudi, Pak Caca, Pak Supardi, Mbah Rawit, Mas Adi, Mas Franky, Mama Arum, Bu Nini di Situ Bondo, Bu Sugeng, Bu Ira, Mika Furin. Untuk Mbak Firanya, semoga sehat selalu, umur panjang, sejahtera, dan bahagia bersama keluarga. Amin, terima kasih. Ketemu juga dengan Ibu Anis di kawasan Bangil, hadir lagunya Ke Puncak Asmara. Ini mungkin ada maksud dari Uta Likumahua ya, dipersiapkan. Terima kasih. Ketemu juga dengan Tomingse dari Sidoarjo, hadir lagunya Kau Tinggalkan Cintaku by Elkasi, udah kami hadirkan di awal ya, terima kasih. Selamat pagi buat Ayub Mamstin di kawasan Jombang, lagunya SID Pang hari ini udah kami hadirkan, terima kasih. Kemudian ada Ibu Ani di Pondok Jati Sidoarjo, selamat pagi. Lagunya Kereta Senja by Mas Nito Wijoyo udah kami hadirkan ya. Mau kirim salam buat Ibu Ira, Bu Arum, Bu Anis, Bu Sugeng, Mbak Lili, Mbak Ani, Mbak Yuni, Wak Rite, Mas Toto, Mas Franky, Mas Bayu, Mas Ayub, dan seluruh warga Star Mat Weekend aja. Mbak Firanya sukses, rezekinya mengalir. Amin, terima kasih. Halo juga buat M. Avian yang udah tune in di live TikTok Alvira Pau ya. Sehat selalu dan sukses selalu untuk Kak Firanya. Amin, terima kasih. Kemudian ada Ibu Yuni di Tanggulangin Sidoarjo, selamat pagi Kak Vira. Lagunya Brand Adam dengan Please Forgive Me udah kami hadirkan. Untuk Kak Vira dan warga Star semuanya, semoga sukses dan bahagia selalu ya. Amin, terima kasih. Ketemu juga dengan Ibu Nini di Situ Bondo, selamat pagi Star Memory. Lagunya Jangan Salah Menilai. Mungkin yang dimaksud itu dari Tagor Panggaribuan ya, dipersiapkan. Terima kasih. Selamat pagi buat Mas Franky dari Bangil, lagunya Iwake, Malam Ini Indah. Mau bagi-bagi salam buat Pak Kosem, Bu Nur Jalil, Pak Tris, Mama Aru, Mas Iki, Mbak Ani, Cak Kencur, Mbak Helina, Bu Lili, Hamila. Semuanya mat liburan ya, semoga happy selalu. Untuk Mbak Firanya, selamat bertugas dan happy weekend. Terima kasih. Ketemu juga dengan Anjar Kusuma di Sukorejo Pasuruan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kak Vira tetap bersyukur atas nikmat yang diberikan dan tetap semangat ya. Kak Vira bisa request nggak? Bisa. Kali ini memesan lagu Teluk Bayur by Erni Johan udah kami hadirkan ya. Untuk Kak Viranya sehat selalu, tambah sukses. Amin, terima kasih. Ada juga Mas P, di mana ini? Selamat pagi Kak Vira. Lagunya Kisah Pramuria. Kisah Pramuria.

Kisah Seorang Pramuria, mungkin ada maksud ya. Tapi ini ada banyak pilihan. Ada versinya The Mercies, kemudian Black Brother, ada juga Boomerang, dan juga Yunisyara. Yang mana ini? Kisah Seorang Pramuria yang dimaksud Mas P. Terus juga ada Cak Ron ya, yang udah tune in untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya di live TikTok Alvira Pao ya. Satu lagi saya sapa, ada Bams di kawasan Sidoarjo. Good pagi, Star FM. Selamat pagi untuk semuanya juga. Lagunya Burger Kill featuring Fadli dengan 3 titik hitam. Terus mau kirim salam buat Heru Mulyono, Hendri Rohim, Chris Wislik, Tony Azura, dan semuanya aja. Terima kasih. Saya menuju ke track berikutnya. Kali ini giliran Kien dengan Somewhere Only We Know.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
6: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
5: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
6: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
5: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
7: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
8: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
9: Bu, aku ke warung dulu ya.
10: Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slot aja, buat tukang di rumah.
9: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
10: Terserah.

0: aman.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

105,5 Star FM. Satu track yang barusan tampil dari Voodoo, Salam Untuk Dia. Udah dipesan salah satu warga saya yang sudah join di live TikTok Alvira Pau ya. Thank you untuk tap love-nya, udah 4,4K ya. Kita masih di Star Memory, Salam Nostalgia barengan Vira Zera. Menyapa kembali untuk warga saya yang sudah bergabung sekarang di Facebook ya. Star 105,5 FM. Saya jumpai selamat pagi. Di sini saya ketemu dengan nama Toto Blendrang dari Suramadu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Frankie Engen, Perjalanan, udah kami hadirkan ya. Mau kirim salam buat Arfi Florinen, Mas Anwar Eko, Marcel, Mbak Reni, Mbak Ani, Mas Chris Wisley, Tony Azura, John Sableng, dan Wak Rite. Untuk Mbak Firanya, makasih banyak, sama-sama. Ada juga Tumiar Idawati dari kawasan Medan, Sumatera Utara, hadir ke Alvira, siap, terima kasih. Maybe dengerinnya via streaming di aplikasi Radio Box atau di website kami, atau juga lagi tune in ya, thank you so much. Ada Marcel Furniture, assalamualaikum, hadir. Kabar hari ini dolar terus naik ya, lagunya LKC, Kau Tigakan Cintaku. Bro Marcel mungkin bisa ganti request, karena LKC tadi di awal banget itu udah kami hadirkan ya, yang dipesan oleh Tomingse di Sidoarjo, terima kasih. Kemudian ada Diva Ananda Putri Cantika, Good Morning Star FM, lagunya dari Europe ya, thank you. Kemudian ada Roman Mulia Warman, Pagi Kalvira, lagunya Natalia by Jamal Mirda, terima kasih. Ada juga Mas Iki di Kalsan Kedawung Pasuruan, hadir ke Alvira, sehat selalu ya, amin. Lagunya dari 5 Minute dengan Bertahan, terima kasih. Ketemu juga dengan Pak Hermaji dari Tosari Kecamatan, hadir. Lagunya Sahabat by Peter Pan ya, terima kasih. Kemudian ada Venita Ananda Putri, memesan Mus Mujiono dengan Satu Jam Lagi. Makasih Kalvira, sama-sama. Kemudian ada JC Joyuan, memesan California King Bed by Rihanna, terima kasih. Ada juga Aba Waisal dari Gianyar Bali, hadir, selamat pagi menjelang siang Mbak Alvira Pau. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu, amin, terima kasih. Ketemu juga dengan Om Yudi, pagi Mbak Alvira. Makasih ya Mbak, request aku udah di play Metu Gaswis, Gusti Allah paringi berkah, amin, terima kasih. Satu lagi ada Pak Bro Heru Mulyono dari kawasan Pantai Papuma Ambulu, hadir Mbak Alvira lewat akses Radio Box ya. Mantap, Papuma ini di Jember gak sih? Lagi pulang kampung atau gimana nih Pak Bro Heru? Iya, lagi di Jember ya. Mantap. Salam untuk keluarga ya. Untuk lagunya And Marie saja. The End of the World. Terima kasih. Saya menuju ke track berikutnya. Kali ini kami hadirkan yang sudah dipesan by WA. Tagor Panggeribuan, jangan salah menilai.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Satu track yang dipesan by We Our Gazette. Vincent, sering juga dikenal dengan Starry Starry Night, yang dirilis oleh Don McLean pada tahun 71 ya. Sebuah lagu penghormatan yang sangat menyentuh hati pada pelukis legendaris asal Belanda warga Star, yaitu Vincent van Gogh. Lagu ini tuh mengeksplorasi perjuangan hidup dan keindahan karya sang seniman. Ibaratnya kita lagi melihat lukisan yang sangat menyentuh, sangat menginspirasi. Jadi lagu kalau musisi ya. Karena Don McLean tuh menulis lagu ini setelah membaca sebuah buku biografi tentang Van Gogh. Dia tuh sangat tersentuh karena menyadari bahwa Vincent itu tidak gila, melainkan menderita penyakit mental yang membuatnya tuh sangat disalahpahami oleh orang-orang di sekitarnya, warga sah. Lirik lagu ini juga menggambarkan lukisan-lukisan terkenal dari Van Gogh sendiri dan bagaimana dia itu mencoba menuangkan keindahan serta kegelapan jiwanya ke atas kanvas ya. Meski semasa hidupnya karya-karyanya itu tidak dihargai sama sekali, warga Star. Referensi lukisan juga adalah bagian awal yang ikonik. Starry Starry Night itu merupakan referensi langsung untuk lukisan terkenal dari Van Gogh di tahun 89 yang berjudul The Starry Night alias Malam Berbintang. Oke, selamat mendengarkan untuk warga Star yang sudah memesannya ya. Kita masih di Star Memory, salam nostalgia bareng dengan Vira Zahra. Menyapa kembali untuk yang sudah bergabung by WA 0818310755. Ketemu dengan Mama Arum dari Probolinggo. Selamat pagi Mbak Elvira. Masih bisa request nggak Mbak? Lagunya Kien dengan Somewhere Only We Know udah kami hadirkan ya. Mau kirim salam buat Bu Ani, Bu Anis, Bu Ira, Bu Sandra, Bu Ima, Bu Lili, Mas Franky, Pak Purmanam, Cak Kencur, dan warga Star semuanya, semoga sehat dan bahagia. Untuk Mbak Viranya semoga sehat juga dan happy bersama keluarga. Amin, terima kasih. Terus ada Om Yudi dari Probolinggo, selamat pagi, salam nostalgia. Pengen memesan ABBA dengan I Do, I Do, I Do, udah kami hadirkan ya. Mbak Tugas ya, tetap semangat, semoga selalu diberikan kesejahteraan dan kebahagiaan, kesehatan bersama keluarga. Amin, terima kasih. Ketemu juga dengan Mas Pri dari Jatiroto. Memesan Don Makin dengan Vincent, udah kami hadirkan ya. Mau kirim salam buat Pak Purmanam, Pak Tris, dan untuk semua pecinta Star Memory saja. Terima kasih. Ketemu juga dengan Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Selamat pagi hadir ke Alvira. Mengawali Semanggi Minggu bersama Star Memory. Lagunya kalau masih ada slot ya, tolong dihadirkan Ikang Fauzi Bersatu Dalam Rock'n'Roll. Untuk Alviranya makasih. Menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rite, Pak John Sableng, Mas Franky, Mas Sotikno, Mas Kris Wislik, Bunda Akila, dan Pak Purmanam. Terima kasih. Ada juga Corin Valencia Hans. Selamat pagi Star Memory, bersyukurlah selalu sebab kemurahan Tuhan jauh lebih besar daripada persoalan yang kita hadapi.

Terima kasih. Lanjut ada Vena di kawasan Probolinggo. Selamat pagi Star Memory. Lagunya Uta Dayakaru dengan First Love dipersiapkan, tapi masih antri ya. Mau kirim salam buat semua aja lagi dengerin Star FM. Buat yang siaran, sehat selalu bersama dengan keluarga. Amin, terima kasih. Kemudian ada Ibu Sandra di Pasuruan. Pagi Mbak Fira, semoga senantiasa semangat terus serta banyak rezekinya ya, amin. Kali ini nyimak aja Mbak, karena hari ini mau tur de manten alias banyak kondangan, 4 tempat di jam yang sama, mantap ya. Mau kirim salam buat Mama Arum dan ibu-ibu pendengar setia Star FM dimanapun saja berada ya. Terima kasih. Betul, memang lagi hari manten sedunia ya. Soalnya ini kalau orang Jawa bilang itu bulan besar ya. Bulan dimana banyak yang menikah warga Star, bahkan menutup jalan. Saya aja yang biasanya ke kantor bawa mobil ya, itu harus bawa motor. Kenapa? Karena jalan banyak yang ditutup, mobil saya gak bisa lewat. Orang-orang kalau punya hajatan ya, itu resepsi pernikahannya bukan di gedung, tapi nutup jalan. Makanya mobil saya gak bisa lewat, alhasil bawa motor. Oke, lanjut ada Adi di kawasan Mojokerto. Ini Pak Adi namanya. Pagi Mbak Fira, ini Pak Adi di Mojokerto memesan gomblo, ku gadekan cintaku. Terima kasih. Satu lagi saya sapa, ada Ibu Susmia dari Probolinggo. Matagi cantik, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Tangannya udah sembuh belum? Perhatian sekali ya. Alhamdulillah tangan saya lepas perbannya. Udah mulai sembuh lah. Pagi ini ibu pengen dengerin lagu dari Just For You, Richard Consciente mungkin yang dimaksud ya, dipersiapkan. Mau kirim salam untuk semua kru dan pendengar Star FM ya. Untuk Mbak Firanya semoga tetap semangat ya, walau dari suaranya kok kelihatan agak sendu ya. Iya kah? Saya baik-baik saja untuk pagi hari ini. Matur nuwun ya Mbak, semoga Allah selalu menambah keberkahan, kenikmatan juga kebahagiaannya untuk Mbak Fira sekeluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Baik, saya menuju ke track berikutnya. Warga Star, kami hadirkan by Richard Consciente dengan Just For You.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong,
0: biar cantik seperti kulit new. Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
3: minyak gosok, cap tunggal.
2: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
3: minyak gosok, cap tunggal.
2: Lah kalau sakit perut atau mules,
3: ya
2: peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Warga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Ada berita apaan, bro? Serius amat mantengin laptop.
3: Ini loh, liatin. Ada YouTuber yang lama gak kelihatan, ternyata ketangkep polisi gara-gara narkoba.
2: Nah, itu.
3: Dari dulu sampai sekarang ya, yang namanya narkoba gak pandang bulu. Mau remaja sampai orang dewasa, atau orang biasa sampai pejabat pun bisa kena.
2: Ya, gimana ya? Kan katanya biar gak gampang capek, terus buat ngilangin stres gitu.
3: Ya padahal kan untuk jaga stamina bisa olahraga, nah, makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Terus kalau stres ya tinggal liburan aja.
2: Itu menurut kamu. Kalau buat mereka kan itu kayak tantangan gitu loh. Jadi mereka tuh butuh tantangan.
3: Tantangan. Kalau butuh tantangan ya ikut MMA. Narkoba cuma bikin badan dan otak rusak.
2: Nah bener. Makanya biar aman, jauhi narkoba, cintai musik Indonesia. Iya kan?
3: Nah betul itu. Setuju.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke Pak, tapi aduh.
5: Kenapa?
6: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmik,
7: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
4: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

95.3 FM. Satu track dipesan by WA dari Burger Kill featuring Fadli Padi, 3 Titik Hitam. Salah satu karya paling ikonik dari band metal asal Bandung Burger Kill, yang dirilis dalam album Berkarat ya pada tahun 2003, Wargesar. Lagu itu sangat legendaris karena menampilkan kolaborasi emosional antara mendiang Ebens, gitarisnya Burger Kill, dan juga Fadli, vokalisnya Padi, Wargesar. Secara mendalam sih, lagu ini tuh tentang perjalanan spiritual seseorang ya, yang mencari jati diri dan arti kehidupan yang sesungguhnya. Berbeda dengan track metal Burger Kill yang serba cepat, lagu ini tuh memadukan distorsi metal dengan sentuhan orkestra dan juga musik tradisional Wargesar. Nah, komposisi ini juga menjadikannya mega, kelam, namun tetap sangat syahdu untuk didengar gitu ya. Pada tahun 2020 yang terbaru tuh Burger Kill juga merilis ulang lagu ini dalam versi mega yang diaransemen dengan orkestra penuh melalui project Killkestra, yang juga kembali menampilkan vokal khas dari Fadli. 3 Titik Hitam. Baik, ngucapin selamat pagi menjelang siang ya untuk warga Serbarusan yang mendengarkan, dan terima kasih banyak untuk yang masih tune in, masih setia di sini sedari tadi, masih di Star Memory, salam nostalgia barengan Vira Zahra. Untuk jempol manisnya yang sudah diberikan, kalau di Facebook kami saya sapa, ada Diva Ananda Putri Cantika, Venita Ananda Putri, JC Joyuen, Robert Armato, Roman Mulia Warman, John Sableng, Mas Iki, Sandra Aja, Toto Blendrang, Hermaji, Aba Waisel, Oman Kanyor, Marcel Furniture, Solihin, Muhammad Chaifi, Ashin, Ayub Mamsin, Chris Fislik, Tony Azura, Yohanes Wahyudi, Juri-Juri, Imam Azari, Anwar, Hendri Bid, dan Tumiar Idawati. Terima kasih jempol manis di Facebook. Komen terbaru di Facebook ada John Sableng, ikutan hadir aja ya. Terima kasih. Sementara kalau saya berpindah ke WA 0818310755, yang barusan aja hadir ketemu dengan Mbak Herlina dari Pasuruan. Assalamualaikum, pagi Mbak. Waalaikumsalam. Lagunya dari Daido dengan White Flag udah kami hadirkan. Kami persiapkan. Mau kirim salam balik untuk Mas Franky di Bangil dan semuanya aja mat pagi. Untuk Mbak Fira, semoga dilancarkan apa yang dikerjakan, juga rezeki dan sehat bahagia selalu bersama dengan keluarga. Amin, terima kasih. Terus ada Rofi di Bangil, ikutan hadir aja ya, terima kasih. Selamat pagi, ada Hendri di Kedawang Pasuruan. Ini juga lagi tune in kah di live TikTok Alvira Pau atau udah out ini? Lagunya Pakuita, Dua Manusia. Biasa, baru bangun tidur kak. Oke, terima kasih. Kemudian ada Yudi di kawasan Sidoarjo, ikutan hadir aja, terima kasih. Ya udah, ngasih jempol manisnya di postingan Star Memory via story WA kami, saya sapa juga yang udah ngasih jempol manisnya ya. Ada Siwi di Pasuruan, Toto Blendrang di Suramadu, Rofi di Bangil, Mas Iki di Kedawung, Andro di Surabaya, Momon di Kedawung, Anwar Eko di Candi, Marcel di Pasuruan, Bams di Sidoarjo, Rohim di Tanggulangin, Ani di Sidoarjo, dan Anjar Kusuma di Sukorejo. Terima kasih untuk jempol manis di story WA kami. Saya menuju ke track berikutnya. Kali ini dipesan by Facebook, 5 Minute Bertahan.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkajaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim.

0: saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Cute time dulu ah.
5: Cute time, quality time.
4: Iya,
5: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
4: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Hah, cute time buat kulit?
4: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
4: Pakai ini,
5: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
4: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
4: Iya.
5: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
4: Kok direbut sih?
5: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok, Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya, iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
4: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dinet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya. Yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dinet juga didukung koneksi fiber optik ke international backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang sosial membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan juga like kami Facebook @dnetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
0: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Halo.
6: Dengan Bu Yenina ya?
5: Iya, dengan siapa ini?
6: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
5: Wah,
6: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya Bu. Bu, halo?
5: Iya mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya? Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
7: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
8: Radio 5.5 Star FM, the real music.
7: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

95.5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu track by Anne-Marie, warga Star dengan End of the World, yang udah dipesan by Facebook ya. Rupanya ngebawa kita ke menit akhir untuk Star Memory. Salam nostalgia pada kesempatan hari Minggu 7 Juni 2026. Terima kasih banyak atas kebersamaannya selama kurang lebih 3 jam. Dan jumpa lagi di lain kesempatan, warga Star. Baik, habis ini ada Stargate Asai hingga jam 2 siang. Akhir kata, saya Vira Zahra pamit dan saya tutup dengan satu pesan terakhir by Europe.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Halo, selamat siang. Edisinya hari Minggu 7 Juni 2026. Berliburlah, kunjungi sebanyak mungkin tempat untuk bisa menciptakan kenangan. Tapi jangan lupa, ada Rani Krisna yang akan menemani untuk Stargate Star Joget Asoy 3 jam ke depan ya. Sampai jam 2 siang nanti. Dan tempatnya untuk warga Star yang pengen mendengarkan lagu-lagu dangdut yang ori maupun klasik, ataupun juga yang pengen request Bollywood di sini. Baik, satu lagu dari Ikke Nurjana dengan Senyum dan Hatimu sudah membuka. Rani lanjut bersama dengan Hetty Koes Endang dan Jamal Mirdad, Romeo Bercinta. Stargate, Star Joget Asoy.

105,5 Stereo FM. Doom Tanah diambil dari soundtrack film Om Shanti Om di tahun 2007 yang dibintangi Shah Rukh Khan bersama dengan Deepika Padukone. Lagu ini merupakan penghormatan yang sangat ikonik untuk era sinema India di tahun 70-an. Jadi secara khusus komposernya ini Vishal Shekhar minta bantuan legend musik ya, ada Lakshmikant Pyarelal, untuk mengaransemen lagu ini supaya terasa otentik dengan gaya 70-an. Jadi kalau melihat video klipnya, aktris Deepika Padukone ini menari bersama dengan aktor-aktor legendaris India dari film lawas. Nah, ini yang sangat sulit sekali untuk proses syutingnya ya. Dibutuhkan sekitar 45 kali take untuk setiap potongan adegan. Oke. Kali ini hadir di menit ke-23 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Tentunya untuk warga Star yang pengen bergabung silahkan saja. Bisa SMS WA di 081-831-0755. Via Facebook di Star 105.5 FM. Itu dia.

0: Ada berita apaan, bro? Serius amat mantengin laptop.
1: Ini loh, liatin. Ada YouTuber yang lama gak kelihatan, ternyata ketangkep polisi gara-gara narkoba.
0: Nah, itu.
1: Dari dulu sampai sekarang ya, yang namanya narkoba gak pandang bulu. Mau remaja sampai orang dewasa, atau orang biasa sampai pejabat pun bisa kena.
0: Ya, gimana ya? Kan katanya biar gak gampang capek, terus buat ngilangin stres gitu.
1: Ya padahal kan untuk jaga stamina bisa olahraga, nah, makanan-makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Terus kalau stres, ya tinggal liburan aja.
0: Itu menurut kamu. Kalau buat mereka kan, itu kayak tantangan gitu loh. Jadi mereka tuh butuh tantangan.
1: Tantangan. Kalau butuh tantangan ya ikut MMA. Narkoba cuma bikin badan dan otak rusak.
0: Nah bener. Makanya biar aman, jauhi narkoba, cintai musik Indonesia. Iya kan?
1: Nah betul itu. Setuju.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
3: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldanmic, pol.
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
4: 105.5 Star FM.
5: Star Joget, Star Joget.
6: Sedikit nyentrik.
7: Asai, asai, asai.
4: Stargate.

105,5 Stereo FM. Leo Waldi hadir dengan senyum penyesalan. Mungkin kalau warga Star dengerin, ini kok kayak lagu apa ya? Yes, betul sekali. Ini adalah jawaban dari lagunya Julia Citra yang berjudul Di Balik Penantian. Oke, hadir di menit ke-43 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Saatnya Rani menyapa dulu untuk yang sudah bergabung ya. Terima kasih yang ada di WA. Selamat siang untuk Pak Purmanam. Baik, musik dari Bang Haji Roma sudah Rani hadirkan tadi. Terima kasih kembali. Kemudian juga ada Mas Franky yang ada di kawasan Bangil ya. Menyampa untuk Pak Rubio, Bu Ira, Pak Purmana, Mama Arum, Cak Kencur, ada Bu Susmia, Mas Pri, Mbak Gadis, Mbak Reni. Semuanya selamat liburan, semoga bahagia selalu. Buat Mbak Rani, selamat bertugas, semoga sehat selalu ya. Amin, terima kasih. Ada Avian yang ada di Pasuruan Kota. Apkananya ditunggu, tak doain sehat selalu dan banyak rezekinya. Star FM semakin jaya di udara. Oke, terima kasih. Ada Fulalo yang ada di kawasan Tanggulangin. Ini kayaknya penggemarnya Leo Waldi ya. Soalnya yang di request itu tiap hari lagunya Leo Waldi. Menyapa untuk semuanya saja yang lagi pantau Star FM, selamat siang. Hendrik yang ada di kawasan Kedawung, assalamualaikum bunda. Waalaikumsalam. Bang Haji yang tak terduga dong. Oke, nanti ditunggu ya. Ada Mama Arum yang ada di kawasan Probolinggo. Menyapa untuk Bu Ani, Bu Anis, ada Bu Ira, Bu Sandra, Bu Ima, Bu Lili. Ada Mas Franky, Pak Purmanam, Cak Kencur dan juga warga Star semuanya. Happy weekend untuk Mbak Reni, semoga sehat selalu ya. Semangat, happy bersama dengan keluarga. Oke, siap. Ditunggu untuk requestnya. Kali ini satu lagu dari Bollywood, dari soundtrack film Kurusetra yang dibintangi Sanjay Dutt bersama dengan Mahima. Apkana Dildarkana.

0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Wih, HP baru nih.
4: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
3: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
4: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
3: HP baru udah susah sinyal, jangan-jangan HP ilegal tuh.
4: Hah? Emang ada yang begitu?
3: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
4: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
3: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
6: Megadisc, where music matters.
7: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
8: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
7: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
8: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
7: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
8: Canda, bro.
9: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
10: Beberapa hari kemudian.
8: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
7: Sama-sama, bro.
11: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
12: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
13: 105,5 Star FM.
14: Star Gear, Star Joget.
15: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
13: Star Gear.

0: Dasar saya Ruanda Akademi.
1: Jangan bermain api, takut terbakar nanti.
0: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Joget.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Eri Susan hadir dengan Mabuk Duit. Ini pertanyaannya adalah, ketika ada yang request lagu ini, Mabuk Duit, apakah dia mabuk kepayang karena duitnya kebanyakan? Ataukah karena sekarang lagi gak gablek duit belas? Tapi mudah-mudahan jawabannya warga Star semuanya dompetnya aman gitu ya. Keuangannya lancar, rezekinya barokah, amin. Oke, Rani masih menemani tentunya untuk Star Get Star Joget Asoy. Terima kasih yang sudah bergabung. Rani sapa dulu gilirannya yang ada di Facebook ya. Apa kabar untuk Aba Waisel Samplangan dari Gianyar, Bali. Selamat siang Mbak Rani, salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin. Halo, ada Toto Blendrang. Assalamualaikum dari Suramadu. Waalaikumsalam. Muksin Alatas tadi sudah Rani hadirkan dengan Maha Rani ya. Pokoknya ada berbau-bau Rani gitu, pasti enak lagunya. Menyapa untuk Mbak Ani, ada Arfi, ada Mas Anwar Eko, Cak Sutikno, Mbak Reni, Mas Franky, Pak John Sableng, dan juga ada Wak Ritik. Buat Mbak Rani sehat selalu, murah rezekinya ya, amin, terima kasih. Wak Ritik Heru Mulyono sekarang lagi kum-kum di Papuma. Gitu katanya gak punya uang. Tapi buktinya ngelancar tok tiap hari, tiap minggu bahkan. Terima kasih sudah setia ngakses Radio Box tentunya ya. Oke, baik. Untuk yang lainnya sabar.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: The pot sudah buka, sate sudah siap bakal, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
4: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
3: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
4: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
3: Iklan di mana?
4: Di Radio Star FM aja, pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
3: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
4: Masih terjangkau pak, apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
3: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
4: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
3: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, bapak bayar pakai sate nanti.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldanmi, pol.
8: Poldanmi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Radio 5.5 Star FM, the real music.
10: 105.5 Star FM.
11: Star Gang, Star Joget.
12: Sedikit nyentrik asai.
13: Star Gang.

105,5 Master FM. Rembulan Malam, lewat suara dari Evita Mala. Lagu ini dirilis di tahun 1994 ya, diciptakan sama Aziz Talib dan menjadi titik balik karir Evita Mala yang memang mengubah gayanya menjadi pelantun dangdut romantis. Sebenarnya waktu perilisan lagu ini tidak diunggulkan loh. Kok tiba-tiba lagu ini meledak? Yang membuat komposernya waktu itu Alik Ababil, suaminya dari Junita Ababil, meramu musik Evita Mala menjadi lebih lembut, romantis, dan melankolis. Yang kemudian sampai saat ini itu menjadi ciri khas dari Evita Mala ya. Baik, kali ini hadir untuk menit ke-44 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM.

Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Rani sapa dulu yang ada di WA ya. Halo, selamat siang. Ada Mama Dian yang ada di kawasan Bangil. Menyapa semangat selalu untuk penyiarnya dan juga yang lagi mendengarkan Stargate. Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Opia, ini dari soundtrack film Jisdesme Ganggarehtihe ya, Govinda. Baik, terima kasih untuk lagunya, ditunggu. Bu Yuni yang dari kawasan Tanggulangin di Lewalengnya tadi sudah hadir ya dengan Jita Tajis Kelie. Warita juga suka lo sama lagu itu. Baik, terima kasih. Kemudian juga ada Bu Lili yang ada di kawasan Krian. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Buat penyiarku yang manis, cuaca hari panas, Mbak. Requestnya Bollywood lagi. Untuk Mbak Ani, Mbak Yuni, Mama Arum, Mbak Safuro, ada Mas Ali Husien, Mbak Rete, dan juga semua yang lagi nyimak Stargate ya, tanpa terkecuali. Yang lagi siaran, semoga semua urusannya dilancarkan oleh Allah. Terima kasih. Amin. Ditunggu untuk requestnya ya. Rani hadirkan dulu dari Jisdesme Ganggarehtihe, Opia Opia Sun.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju,
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
5: Minyak gosok tunggal.
4: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
5: Minyak gosok cap tunggal.
4: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
5: Minyak gosok cap tunggal.
4: Pokoknya, semua pakai
5: minyak gosok.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan, atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: 105.5 Star FM.
10: Star Gear, Star Joget.
11: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
9: Star Gear.

105,5 Star FM. Baik, warga Star, kita masuk dulu di sesi Star of the Month ya, bersama dengan Dewi Persik. Kesuksesan Dewi Persik di dunia entertainment tetap dibayang-bayangi dengan kontroversi, kritik dan pencekalan karena aksi panggung Dewi yang terlampau seksi dan sangat berani memang ya. Banyak penggemar yang ingin bisa dekat dengan sang bintang pentas ini dengan cara-cara yang tidak masuk akal. Puncaknya adalah saat Dewi usai mengisi sebuah acara ulang tahun untuk stasiun televisi yang digelar di Istora Senayan pada 23 Januari tahun 2008. Tahun 2008 menjadi tahun pencekalan bagi Dewi Persik. Pemerintah daerah yang pertama mencekal penampilan di daerahnya adalah pemerintah Kota Tangerang. Pencekalan tersebut dimaksudkan guna menghindari kerawanan sosial dan berkaitan dengan peraturan daerah nomor 8 tahun 2005 waktu itu tentang pelarangan pelacuran di daerah itu. Dan ini ternyata berlanjut pencekalannya di berbagai daerah yang ada di Indonesia.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Ida Laila hadir dengan Siksa Kubur. Ini lagu yang sangat ketop sekali di era tahun 80-an ya. Dimana sebagai pengingat kita saja, supaya ayo selalu berbuat baik ya, dalam keadaan apapun juga. Oke, hadir di menit ke-22 lepas dari jam 1 siang waktu Star FM. Terima kasih, ini juga yang bergabung bertambah. Halo, selamat siang untuk Wage Art. Siksa Kuburnya barusan sudah Rani hadirkan ya. Terima kasih juga yang bergabung di Facebook kali ini, ada Toto Blendrang. Tuh, ya apa sih? Tadi kan sudah saya hadirkan lagunya Muksin. Kok sekarang minta lagu lagi? Tak kotak loh.

Lupa atau gimana? Tadi loh, ini loh, Toto Blendrang requestnya Muksin Alatas, terserah judulnya. Saya hadirkan yang Maharani. Gitu lah, kok sekarang mak minta ganti lagu, ya nggak bisa dong. Spesialnya buat Arfi lagi, Rasuti. Pak Jan Sableng, Allahu Akbar, itu judulnya Minyak Wangi, Pak. Nggak ada loh lagu Solali-lali itu. Marcel, apa kabar? Untuk lagunya ditunggu ya. Yang sudah memberikan like-nya juga thank you untuk Pak John Sableng, Hendrik Beat, ada S. Hari, Heri Susanto, ada Heru Mulyono, Ko Asyian, Imam Azhari, Hasdi Derpanser, Aba Waisel Samplangan, dan juga ada Totok Blendrang. Yang juga untuk Vena yang dari kawasan Probolinggo hadir. Menyapa untuk semuanya saja yang lagi mendengarkan. Buat yang siaran, sehat selalu bersama dengan keluarga. Amin, terima kasih. Oke, mudah-mudahan sempat waktunya ini ya untuk bisa dihadirkan satu lagu Bollywoodnya. Baik, satu informasi untuk warga Star. Yang kali ini kok badannya terasa pegel dan capek ya? Tidak hanya perlu istirahat saja kalau memang karena aktivitasnya yang padat ya. Sekarang Anda bisa pijat-pijat pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Anda bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Dan untuk wilayah Bangil dan sekitarnya, bisa ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan juga apotek New Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. Baik, satu lagu dari Cici Faramida dengan Jangan Tunggu Lama-Lama.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan
6: keluarga. Cute time dulu,
4: Cute time, quality time.
6: Iya,
4: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
6: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Cute time buat kulit?
6: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
6: Pakai ini,
4: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
6: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu?
6: Iya.
4: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
6: Kok direbut?
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
6: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
8: Oke Pak, tapi
7: kenapa?
8: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
7: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Paul dan Nick. Pol dan Mik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
9: Pol dan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Pol dan Miknya.
7: Oke, sama-sama. Pol dan Mik,
9: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
11: 105.5 Star FM.
12: Star Gear, Star

105,5 Stereo FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget. Catnya cedol membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Your music is back.
8: 105,5 Star FM.
9: Star Game, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
8: Star Game.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dari Fida Syakur, hadir dengan Ampunilah, cover dari lagunya Bang Haji Roma Irama ya. Kali ini sudah membawa kita di menit akhir untuk Starget Asoy. Nanti akan lanjut di Starget 2 ada Eva Prasanti. Terima kasih warga Star yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Satu lagu terakhir dari Iis Dahlia dengan Di Ambang Sore. Selamat siang, salam goyang dangdut Star FM.

Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat siang warga Star, apa kabarnya hari ini? Di sekitar studio cuacanya panas sekali. Dan untuk warga Star yang mendengarkan program Stargate di sesi yang pertama tadi bersama dengan Rani Krisna, ini giliran saya ya, Eva Prasanti, yang akan menemani Anda sampai nanti di jam 5 sore. Ya, setelah lagu Ardila Putri dan Mala Agata, Aca-aca nehi-nehi, sudah membuka jumpa kita. Kita akan lanjut dari Denny Caknan. Kami hadirkan dengan Negoro Angin.

105,5 Star FM. Ya, baru saja kami hadirkan dari Sahiba Saufa lewat satu lagunya Kari Cerito, dan lagu ini membawa kita di menit ke 20 ya, lepas dari jam 2 siang waktu Star FM. Lagu ini diinginkan oleh salah satu warga Star yang tadi sudah bergabung. Ada Ilyas dari kawasan Pandaan. Sudah kita dengarkan ya, Kari Cerito. Kalau versi DJ, mohon maaf, kami belum bisa hadirkan. Yang saya hadirkan tadi versi Sahiba Saufa. Terima kasih Pak Purmanam yang ada di Pasuruan. Pak, mohon maaf kalau lagu ini jangan di request di Starget ya Pak. Kok tidak enak gitu loh. Baik, terima kasih. Ada Rafa, Denny Caknan tadi saya hadirkan Negoro Angin ya. Kok ya Pak, sama pilihannya Ilyas ya, dari Sahiba Saufa, Kari Cerito. Ini salah satu lagu populer yang dibawakan oleh penyanyi dangdut asal Banyuwangi. Lagu ini mengusung nuansa akustik khas yang dipadukan dengan lirik bahasa Using atau Banyuwangi, menceritakan tentang perasaan patah hati dan kenangan yang kini tinggal cerita karena sebuah hubungan harus kandas. Lagu ini dirilis dalam versi akustik yang sangat digemari dan sering berseliweran di media sosial. Anda juga bisa mendengarkan di platform-platform resmi dari Sahiba Saufa tentunya. Yang sudah bergabung di Facebook, terima kasih Oman Kanyor, Hendrik Beat Hasdi, Der Panzer, Toto Blendrang, Reni Prianti Katerci, Robert Armatu. Terima kasih ya untuk like-nya. Yang sudah komen, sabar, nanti akan saya sapa. Tapi untuk lagu yang Anda inginkan akan kita dengar bersama. Saya pilih versi dari Fida Ape, Ivalola dan Vira Cantika. Selendang Biru.

0: jantung sehat.
1: Ya Fenaker.
2: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
2: Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
3: Wah, tuh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Dan muncul benjolan, uci-uci,
6: minyak gosok, cap tunggal.
5: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
6: minyak gosok, cap tunggal.
5: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
6: ya minyak gosok, cap tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Hai warga Star, saya Danang. Request terus lagu saya di Star Gate 2. Sik asik.

0: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
1: Bis, hulu bis, semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya nggak habis-habis.
0: Cak Pri.
2: Bu Iin.
0: Lagi ngapain?
2: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
0: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
2: Enggak Bu, pasti mahal.
0: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
2: Masa, Bu?
0: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
2: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
0: Tapi kan saya...
2: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
3: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat. Kepala pusing, bersin terus. Kadang meler, kadang mangpet. Sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Cute time dulu
9: Cute time, quality time.
8: Iya,
9: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
8: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
9: Cute time buat kulit.
8: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
9: Caranya?
8: Pakai ini,
9: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
8: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
9: Oh, gitu.
8: Iya.
9: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
8: Kok direbut?
9: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit Miu.
7: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Hai warga Star, saya Imei Mei.
4: Jangan cintai aku lagi, jangan sayangi aku lagi.
3: Request terus lagu saya di Stargate 2 105,5 Star FM. Sik asik.

105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan kali ini ada satu lagu yang dibawakan oleh Via Valenia dengan Aku Cah Kerja. Baik warga Star, untuk hari ini terima kasih buat yang sudah bergabung. Ada beberapa nama ini ya, ada Toto Blendrang, lagu Selendang Biru tadi sudah saya hadirkan. Pak Robert Armatu juga, Dawai Asmaranya tadi sudah hadir ya. Oke, terima kasih. Selamat mendengarkan Starget. Ada ini Mas Hendrik ya. Jangan lupa cantumkan nama Mas Hendrik, nanti saya lupa ini ya. Oke, lagunya tadi sudah saya hadirkan. Terima kasih untuk kebersamaannya. Lagu pilihannya Pak Purmanam juga sudah direvisi. Baik, kita sudah dengar bersama dari Saskia Gotik, Ora Dueni. Kalau pilihannya Mas Hendrik tadi ada Ici Wong dengan Pacar 5 Langkah. Baik warga Star, kita akan lanjut mendengarkan lagu yang lain ya. Kali ini yang akan kami hadirkan ada satu lagu dari Suliana. Di kesempatan kali ini kami hadirkan untuk Anda, masih penyanyi asal Banyuwangi. Penyanyi Banyuwangi ini berdarah campuran ya, Kalimantan Solo. Sang ayah bernama Muhammad Dardiansah, berasal dari Kalimantan Timur, sedangkan sang ibu Siti Aminah berasal dari Solo, Jawa Tengah. Suliana menghabiskan masa kanak-kanaknya sampai duduk di bangku kelas 6 SD di Banjarmasin, lalu orang tuanya memutuskan berpisah. Sang ibu kemudian menikah lagi dengan orang asli Banyuwangi yang tinggal di Banjarmasin, lalu bersama ibunya Suliana dibonyong ke Banyuwangi. Namun lagi-lagi pernikahan sang ibu ini kandas. Akhirnya sang ibu memutuskan untuk menjadi single parent dan tetap menetap di Banyuwangi hingga saat ini. Baik, kami akan hadirkan kali ini satu lagu yang sudah kami persiapkan dari Suliana bersama dengan Sly Glam Orchestra lewat satu lagunya Wirang.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
3: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Pagi, Anton.
6: Pagi, Bella.
5: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu. Kayak gak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
5: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
5: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
7: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Hai warga Star, saya Lister Wangi Bintang Pantura. Request terus lagu saya di Stargate 2, Pikir Carry, dan juga Jarang Goyang. Sekarang!

105,5 Star FM, penyakit gak kenal musim. Tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan-bahan alami yang berhasiat meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atma Jaya Pasuruan, Apotek Berkat Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh Kyu time dong,
0: biar cantik seperti kulit new. Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
5: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca

0: Turun pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Halo warga Star, dengerin, gabung, dan request terus lagu saya Surmi Bahar hanya di Star Get Star FM. Asik-asik.

105,5 Star FM. Oke, kita masuk di sesi Star of the Month ya. Bercerita tentang Dewi Persik. Dewi merasakan sulitnya meniti karir di Jakarta. Itulah yang dirasakan Dewi saat harus bertahan hidup di Jakarta. Selama 1,5 tahun, Dewi ngamen di salah satu warung sop kambing di sebelum dia mendapat kontrak di salah satu televisi. Dan akhirnya tahun 2003, di usianya yang ke-18 tahun, Dewi dapat kontrak rekaman lagu Bintang Pentas. Album studio musik perdana mengandalkan lagu bertajuk yang sama, tapi album ini tidak dirilis untuk aplikasi pemutar musik digital, hanya untuk dijual dalam bentuk kaset dan CD dengan genre dangdut serta dilabeli oleh M Record. Berisikan 10 track lagu yang bisa dinikmati, dan waktu itu selama rekaman Dewi tidur di tempat rekaman untuk menghemat pengeluaran. Dari sinilah nama Dewi Persik tercipta dengan mengambil filosofi buah persik yang harum dan membawa kebaikan. Oke, kami akan hadirkan untuk kesempatan kali ini satu lagu dari Dewi Persik dengan Bintang Pentas.

0: juga Apple Thai Star juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
2: Iya,
1: catnya cedol, membahana ke seluruh angkasa.
2: Ya Alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy, Pandaan, dan Bangi.
1: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy, Pandaan, dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
2: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
1: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
2: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
2: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
5: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
4: Sukses dong, Venacare.
5: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
4: Sama, herbal Venacare setiap hari.
5: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel Tahesta.
4: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul.
6: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel Tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
7: Segar bugar.
8: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
9: Hai warga Star, saya Danang. Request terus lagu saya di Star Gate 2. Sik asik.

0: Ada berita apaan, bro? Serius amat mantengin laptop.
1: Ini loh, liatin. Ada YouTuber yang lama nggak kelihatan, ternyata ketangkep polisi gara-gara narkoba.
0: Nah, itu.
1: Dari dulu sampai sekarang ya, yang namanya narkoba nggak pandang bulu. Mau remaja sampai orang dewasa, atau orang biasa sampai pejabat pun bisa kena.
0: Ya, gimana ya? Kan katanya biar nggak gampang capek, terus buat ngilangin stres gitu.
1: Ya padahal kan untuk jaga stamina bisa olahraga, nah, makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Terus kalau stres ya tinggal liburan aja.
0: Itu menurut kamu. Kalau buat mereka kan itu kayak tantangan gitu loh. Jadi mereka tuh butuh tantangan.
1: Tantangan. Kalau butuh tantangan ya ikut MMA. Narkoba cuma bikin badan dan otak rusak.
0: Nah bener. Makanya biar aman, jauhi narkoba, cintai musik Indonesia. Iya kan?
1: Nah betul itu, setuju.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena

0: kontraindikasi, tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi aduh.
3: Kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Paul dan Nick. Pol dan Mik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Pol dan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Pol dan Miknya.
3: Oke, sama-sama. Pol dan Mik, pol.
5: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Warga Star, saya Imei Mei.
7: Jangan cintai aku lagi, jangan sayangi aku lagi.
6: Request terus lagu saya di Stargate 2 105,5 Star FM. Sik asik.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Oke, pray kanan kiri. Lagu ini dipilih sama Bams dari kawasan Sidoarjo ya, dari Cihan Audi. Terima kasih. Ada Pak Sigit dari kawasan Banyuwangi, katanya kangen sama Star FM. Dulu waktu SMP dengerin musik-musik rock lewat Star FM saat tinggal di Kelakah Lumajang. Nah, kalau sekarang silakan bisa didengarkan karena berada di kawasan Banyuwangi. Dengarkan saja di website kami, di live streaming kami di www.radiostarfm.com. Di sana bisa mendengarkan live streaming kami dan juga kalau ada aplikasi radio box bisa di search Star FM. Jadi meskipun berada di Banyuwangi masih bisa mendengarkan Star FM. Terima kasih ya, Mas Franky yang ada di Bangil. Lagu Ayang-Ayang tadi sudah kita dengarkan bersama. Baik warga Star, tadi katanya ada yang suka mendengarkan musik rock. Sekarang akan dihadirkan untuk Anda program Rockline yang akan menemani berikutnya. Ini ada Yudi Farel. Saya Eva Prasanti pamit. Kita jumpa di lain waktu. Selamat siang dan bye-bye.

105 kembali Mas Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Nah, ketika Anda menikmati libur akhir pekan begitu ya, ada sebuah program yang senantiasa hadir menemani 5 sore sama dengan 7 malam bagi para pecinta lagu-lagu kalem dari Belantika Music keras gitu ya. Jadi seolah kontradiksi sekaligus juga pertentangan dari jalur musik keras tapi lagunya kalem gitu ya. Di sinilah Anda bakal bisa temukan dalam total durasi 2 jam 5 sore sampai dengan 7 malam nanti di program Rockline. Saya Yudi Fral kembali hadir untuk hari yang ke-7 di bulan Juni 2026. Kebersamaan kita sudah diawali dengan satu nomor lawas milik The Rolling Stones dalam AJ dan siap saya sambung dengan tampilan duet antara Lita Ford bersama mendiang Ozzy Osbourne lewat Close My Eyes Forever.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic, po-po-po.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Permisi, Pak Jono.
3: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
1: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja, yang isi 12.
3: Siap, Bu. Monggo.
1: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
3: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
1: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
3: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
1: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
3: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
1: Nah, terima kasih Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
3: Alah, kok malah nambah, Bu.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

105,5 Star FM, tampilan ketiga ini langsung jadi jawaban sebuah request gitu ya, yang sudah diajukan lewat Facebook kami, di mana postingan terbarunya sudah bisa dilacak untuk bisa dijadikan sarana request atau permintaan nomor yang diinginkan warga Star, terutama untuk materi-materi rock and metal ballad. Tampilan ini lebih tepatnya disuka oleh Chris Veselik yang ada di kawasan Pasuruan. Terima kasih. Halo juga untuk Tony Azura yang sudah merapat juga untuk tampilan dari Dream Theater, The Spirit Carries On. Irul Iskandar hadirkan Opeth dalam A Story Never Told yang katanya bisa dipertimbangkan sebagai closing track nanti gitu ya. Oke, terima kasih. Saya juga sekalian, nah sebelum jeda kita ke WA dulu. Rupanya ada KG yang tengah dalam perjalanan dalam perjalanan dari Semarang menuju Malang gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen dimainkan Evergrey dalam Stories atau ZP Tar dalam Trail of Broken Hearts gitu ya. Oke, terima kasih. Ada juga Agus Velian yang ada di kawasan Sumabito Jombang yang menantikan atau menghadirkan pilihan dua karya Gorky Park, antara Try to Find Me atau Two Candles. Kini kita break dulu untuk azan maghrib wilayah Pandaan Pasuruan sekitarnya.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45.

Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya perkara salat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, Allah Ta'ala memerintahkan para hambanya untuk meminta pertolongan dalam menyelesaikan segala urusan dengan kesabaran dalam segala bentuknya, yaitu kesabaran dalam ketaatan kepada Allah hingga mampu menunaikannya, kesabaran dalam kemaksiatan hingga menghindarinya, dan kesabaran dalam menghadapi takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terasa berat agar tidak mengeluh.

0: 105,5 Star FM. Star People, percayakan internet Anda pada Dinet, salah satu penyedia internet berkualitas yang lebih dari 20 tahun memasok kebutuhan internet di Jawa Timur, Bali, dan Lombok, dan selalu melakukan inovasi produk juga layanan premiumnya secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi para pelanggan juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001-2015. Pelayanan handal Dinet ini didukung koneksi fiber optik ke International Backbone, juga Indonesia Internet Exchange, untuk berikan akses internet berkualitas selama sepekan penuh, juga support dan monitoring sistem yang selalu siap membantu Anda. Segera kontak Dinet via telepon di 408999 kode area 0341 untuk Anda yang berada di area Malang dan sekitarnya. Dan jika Anda berada di Surabaya dan sekitarnya, telepon di 548-0500 kode area 031. Kunjungi website Dinet di www.dinetprovider.id, ikuti update terkininya via Instagram, dan like fanpage Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.
1: Where did we come from? Why?

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya. Dengan nomor telepon 081-2600-11755.
6: Megadisc, where music matters.

Gatu lebih menantikan satu nomor yang sudah sangat kita akrabi dari Wild Lion, Till That Dua Spot. Abah Waisel Samplangan yang ada di kawasan Gianyar, Bali, seperti biasa hadir merapat saja di program ini. Loh, ini ucapannya selamat pagi menjelang sore ya. Jauh banget pagi menjelang sore gitu ya. Harusnya siang jelang sore gitu ya. Atau sore jelang petang. Ini selamat pagi jelang sore ya. Oke lah, terima kasih untuk Abah Waisel Samplangan. Arsyad Syarawi, Motorhead dengan Overkill, bukan tempatnya di sini ya, nanti di Rockstar jam 7 sampai dengan jam 10 malam. Oke, selanjutnya, selanjutnya belum saya pindah. Oh, ini udah ada Bams yang ada di kawasan Sidoarjo yang bergabung via WA. Menantikan Evangelista dalam Lithium atau Linkin Park yang Shadow in the Day. Baik. Nah, sekarang ini kita bakal segera simak sebuah nomor baru rilisan dari mantan vokalis kelompok Dragon Force. Dia adalah si Zippy Tarn yang belum lama ini atau bahkan masih hitungan hari begitu ya, baru kemarin itu melansir versi akustik untuk lagu Trail of Broken Hearts yang boleh jadi sudah Anda kenal begitu ya. Nah, nomor ini sendiri itu awalnya dibawakan secara akustik di acara Live Chaos bareng bassist Dragon Force, ketika itu yakni Frederick Leclerc, di tahun 2006 selama era Inhuman Rampage, di mana lagu ini tetap menjadi favorit di kalangan para fans ya, tetapi nggak pernah direkam dengan kualitas studio yang layak. Nah, versi baru ini menghidupkan kembali lagu itu dengan kejernihan dan kedalaman yang tentu saja proper begitu ya, sesuai dengan standar. Rilisan ini sendiri juga diikuti dengan video musik barunya yang menangkap semangat intim yang begitu sama. Difilmkan dalam suasana yang hampir gelap gulita dengan hanya pencahayaan hangat dan muram. Visualnya ini hanya berfokus pada Zippy Tarn dan gitar akustiknya. Penampilannya sangat memukau baik dari segi nada maupun kekuatan, mengingat dunia metal. Mengapa suaranya mendefinisikan generasi power metal begitu ya. Nah, lagu ini juga menandai rilisan studio keempat dari Zippy Tarn dalam 7 bulan terakhir, menyusul juga perilisan Electric Beings di April 2026, penafsiran ulang lagu kebangsaan Dragon Force Through the Fire and Flames untuk memperingati ulang tahun ke-20 di Januari 2026 dan Dark to Light pada Desember 2025. Ada GG yang sudah menghadirkan tampilan ini yang sudah pada kepo pengen tahu seperti apa versi akustiknya dibawakan oleh mantan vokalis Dragon Force, Zippy Tarn. Langsung kita simak saja. Trail of Broken Hearts.

105 kembali Mas RFM. Ada tampilan dari formasi Nightwish dalam Eva yang sudah diarikan oleh Haris Baharudin dan rupanya begitu menyentuh hati dari Arfi Florinen gitu ya, yang rupanya begitu punya kenangan dengan lagu ini. Entah kenangan apa itu ya, hingga sedih banget. Baik, saya lanjut untuk jumpa warga Star yang sudah merapat lewat WA gitu ya. Kini giliran saya meluncur ke Jatiroto ketemu dengan Mas Pri yang hadirkan kemunculan dari formasi Kansas dalam Lonely Wind. Albi Faisal yang ada di kawasan Wiyung Surabaya menghadirkan lagu cover Shade dengan tajuk No Ordinary Love yang dipopulerkan kembali oleh Deftones. Deftones atau Devon sini ya, ditulisnya Devon, mungkin maksudnya Deftones. Aib Momsin yang ada di kawasan Jombang, sepertinya requestnya kurang tepat begitu ya. Soundgarden dengan Spoonman ini temponya up gitu ya. Kalau yang kalem itu Black Hosa. Rohim yang ada di kawasan Tanggulangin menantikan Red Wings saja dengan nomor mereka apapun. Arfi Florinen ini bergabung dari kawasan Dadap Kuning Gersik begitu ya. Memilih Our Farewell-nya Within Temptation buat didengar bareng Robert Cavalera, Tom Bonati, Toto Blendrang, Anwar Eko, Chris Veselik, Mas Frankie, juga Bams dan Eko Metal Tua. Baik, terima kasih untuk semuanya warga Star. Kita bakal segera sambung. Ternyata enggak. Kita bakal jeda begitu ya program Rockline ini. Dan saya ajak Anda mampir dulu ke segmen segmen yang memungkinkan Dewi Persik menyisip di program Rockline. Melengkapi kinerja produktifnya di tahun 2008, Dewi Persik ini bermain dalam film keempatnya, Setan Budek. Ia kembali bermain dalam zona nyamannya, yakni film horor berbudget rendah tetapi mampu mengeruk laba yang banyak. Sebagai pedangdut jelas, Dewi harus bisa memancing penonton untuk datang ke bioskop. Tipe cerita Setan Budek ini tak jauh beda dari film-film horor Dewi Persik sebelumnya, yakni tentang setan gentayangan yang menghabisi nyawa orang-orang yang telah membunuh dirinya semasa hidup. Hanya saja kali ini setannya punya keunikan, yakni budek alias gak bisa mendengar. Film ini menjadi film horor dengan pendapatan tertinggi di tahun 2011. Film horor garapan Vindo Purwono Hawi telah ditonton lebih dari 871.000 selama masa penayangannya di bioskop. Dengan pendapatan kotor diraih, film ini mencapai 30,4 miliar rupiah. Kali ini kita dengar Dewi Persik dalam satu lagu bertajuk Mentari.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
1: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Lah yo, wong palang pintu sudah ditutup kok ya diterobos aja. Lek tabrak apa ya gak jadi keripik iku.
5: Apa sih mak kok ngedumel aja?
4: Tadi pas ke pasar itu loh, ada motor nekat nerobos palang pintu kereta api.
5: Oh, lho itu kan bahaya, mak.
4: Lah iya, padahal udah ada aturannya loh di UU LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 296 jo pasal 114. Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan kereta api tidak berhenti ketika sinyal berbunyi dan palang pintu sudah mulai ditutup bisa kena denda sampai 750.000. Lo dipikir nyawanya 9 kayak kucing paling yo.
5: Ngomong-ngomong soal kucing, ikan yang tadi digoreng mama digendel kucing.
4: Lo ala piye sih? Apa pintunya enggak ditutup ta?
5: Lali.
4: Oh, dasar.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

105,5 Star FM, yang satu ini adalah karya dari Linkin Park yang masih menghadirkan mendiang Chester Bennington di sektor vokal gitu ya. Nomor ini sudah bawa kita atau geser kita sampai di menit yang ke-20 dari 6 petang waktu Star FM. Masih ada sejumlah nama yang harus saya ketemu. Saya balik lagi ke Facebook gitu ya. Di sini sudah ada Satria Putra yang menunggu Halloween dalam Windmill. Selanjutnya ada Bapak Hermulyono yang masih berada di Jember rupanya gitu ya, menanti kehadiran Black Sabbath dalam Changes. Oke, ada Ayub Malmsteen yang sama muatannya dengan request yang ada di WA tadi dari Soundgarden yang Spoonman. Nanti saya sesuaikan ya. Yang saya munculkan dari Soundgarden adalah Black Hole Sun. Sementara di WA ada yang punya nama Momon dari kawasan Kedawung Pasuruan yang menantikan netral dalam terbang atau tenggelam begitu ya. Nah, nomor-nomor ini silahkan bisa ditunggu untuk Momon begitu ya. Termasuk Serius dengan Bandung 19 Oktober itu di program favorit kita. Favorit kita muncul di hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 5 sore sampai dengan 8 malam. Nah, kini kita bakal segera melanjut kebersamaan kita di Rockline. Ada satu track lawas rilisan tahun 74 dari Kansas yang ditunggu oleh Mas Pri di Jatiroto. Lonely Wind.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

105,5 Star FM, Star People. Kini waktunya saya mengingatkan Anda untuk menyediakan minyak gosok cap tunggal di kediaman masing-masing ya. Ini karena penyakit jika datang itu gak mengenal musim, tiba-tiba datang menyerang. Nah kalau sudah terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit minum obat. Anda bisa atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Karena dengan bahan alaminya, minyak gosok cap tunggal ini mampu meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Nah, kalau persediaan minyak gosok cap tunggal Anda habis, atau untuk Anda yang belum memilikinya, Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk Anda yang tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkat Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rejeki Pasuruan. Jangan lupa baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segar Waras Jawa Timur Indonesia.

0: Care terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
1: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum Herbal Vena Care, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
1: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih Herbal Vena Care. Vena Care membantu menurunkan lemak darah. Herbal Vena Care dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur Herbal Vena Care. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Vena Care.
1: Herbal Vena Care.
3: Permisi, Pak Jono.
5: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
3: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja, yang isi 12.
5: Siap, Bu. Monggo.
3: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
5: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
3: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
5: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
3: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
5: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
3: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
5: Alah, kok malah nambah, Bu.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
7: Pagi, Anton.
8: Pagi, Bella.
7: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
8: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
7: Kamu flu ya?
8: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
7: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
8: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
7: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
9: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
10: Beberapa hari kemudian.
11: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
7: Udah seger lagi nih.
11: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
9: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

105,5 Star FM, kehadiran sebuah nomor panjang dari Opeth dalam A Story Never Told yang jadi pilihan dari Irul Iskandar, begitu ya. Rupanya bakal, atau lebih tepatnya kini sudah menghantar kita di penghujung waktu dari kebersamaan di program Rockline Batas Akhir 7 malam, begitu ya. Namun demikian, kebersamaan kita masih terus jalin karena di 3 jam program berikutnya Rockstars kita masih terus jalan di kebersamaan di minggu malam. Jadi Rockline bakal saya akhiri dengan satu tampilan pungkasan dari Black Sabbath dalam Changes.

105,5 Star FM, temani harimu, syarahkan duniamu. Yang jelas, kalaupun gak cerah, karena sudah malam gitu ya. Kalaupun gak ceria, dipastikan bakal berisik gitu ya. Karena 3 jam ke depan, deretan band-band metal Santro Jagat siap dihadirkan kembali dalam program Rockstar. Hadir kembali minggu malam di hari yang ke-7 di bulan Juni 2026. Masih bareng saya Yudi Frel, sampai dengan 10 malam nanti kita bakal jalan bareng ya. Saya sudah awali dengan menghadirkan We Are Not Alone. Dan memang kita nggak sendiri, karena banyak warga Star yang sudah menyatu di 105,5 FM tentunya. Saya yakin itu, terutama para metalhead-nya. Dari mini album rilisan 27 Juli 2024, Heroes, We Are Not Alone sudah mengawali. Dan tentu saja ini menjadi pemantik sekaligus juga pemicu hadirnya performa metal lainnya. Satu di antaranya ada tampilan solo dari Diamante dalam rilisan barunya di tahun 2026 lewat Bite of the Beast.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic, po-po-po.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Cute time dulu ah.
4: Cute time? Quality time?
3: Iya,
4: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Hah? Cute time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini,
4: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
3: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu.
3: Iya.
4: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut?
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

105,5 Star FM yang saya pajang di urutan ketiga menjadi awal program Rockstars adalah kunculan dari band progresif metal asal Australia yang dibentuk di tahun 93 dan dipelopori oleh gitaris Dean Wells, di mana band ini dikenal dengan perpaduan unik antara distorsi gitar technicalnya, kemudian melodinya yang megah, bahkan terkadang sentuhan pop juga menyusup dalam musik mereka. Nama mereka adalah Terra Maze. Dan awalnya nama band ini sendiri itu adalah Terror Maze dan memainkan musik thrash metal. Mereka mengubah nama menjadi Terra Maze untuk mengusung arah musik yang lebih progresif ya. Musik mereka memadukan kompleksitas progresif metal dengan aransemen vokal yang begitu kuat. Nah, mereka ini seringkali disamakan dengan band seperti Metallica, Seven Dust, juga Avenged Sevenfold, tetapi dengan kompleksitas dan komposisi progresif mereka sendiri. Baik, sebuah nomor dengan label Mr. Crazy sudah kita dengar lewat kemunculan kelompok Terra Maze, di mana formasi satu ini itu juga sempat balik di tahun 2026 gitu ya, dengan rilisan album baru bertajuk The Silent Architect. Dari kantung album inilah Anda simak Mr. Crazy. Rilisnya sendiri juga masih lumayan hangat, belum genap sebulan kemarin atau pas gitu ya. Sekarang tanggal 7 rilisnya album The Silent Architect itu 8 Mei. Jadi persis kurang lebih sebulan kemarin. Oke, warga Star. Seperti biasa, Rockstar tentu saja tidak hanya memainkan materi-materi yang sudah saya persiapkan, tetapi lebih banyak peluang sekaligus juga waktunya itu bakal diisi oleh nomor-nomor metal pilihan dari warga Star yang pengen turut aktif bergabung dengan cara berkirim pesan singkat di WA kami 0818310755, atau juga yang memilih untuk menyatu atau bersama program ini dengan menuliskan komentar di kolom komentar Facebook Star FM gitu ya. Postingan sudah bisa ditemukan, silahkan dilanjut tulis di kolom komentar. Saya temui dulu terlebih dahulu yang sudah bergabung via WA gitu ya. Di antaranya ada Sony yang ada di kawasan Sidoarjo yang menantikan band folk dengan nama Corpi Klani dalam Wooden Pins. Oke, nomornya sudah saya temukan dan segera saya hadirkan. Kemudian ada Anderson yang ada di kawasan Sidoarjo yang pengen dengar Winter Sea lewat Crescent Eclipse, karena katanya alasannya sudah cukup lama tidak mendengarkan mereka dan ternyata diketahui sang vokalis sudah berganti. Nanti kita bakal dengar bareng begitu ya. Ada juga Rohim yang ada di kawasan Tanggulangin Sidoarjo yang justru memilih sebuah rilisan dari band asal negeri sendiri yang punya nama Untu alias Gigi gitu ya. Untu dengan rilisan barunya Batara Kala. Oke, siap. Menit ke-23 saat sekarang dari 7 malam, kita langsung beranjak saja dari Terra Maze ke Corpi Klani dalam Wooden Pins.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya, dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.

FM, ini dia satu tampilan yang sudah dihadirkan oleh Rohim ya, dari kawasan Tanggulangin. Sebuah nomor yang baru dirilis kemarin begitu ya, 6 Juni 2026 dari band Experimental Death Thrash asal Yogyakarta, namanya Untu. Nah, mereka ini secara resmi merilis single bertajuk Bataro Kolong. Lagu ini merupakan rilisan debut sekaligus pembuka menuju mini album yang bertajuk Yet I Smile ya. Nah, sementara bicara soal lagu Bataro Kolong gitu ya, kalau di bahasa kan Jawa itu Bataro Kolong, tapi ini mungkin bahasa Indonesia gitu ya, jadi Batara Kala. Konsepnya sendiri menggambarkan mitologi dewa Bataro Kolong sebagai perwujudan waktu yang melahap segalanya serta mengeksplorasi konsep ritual ruatan dari budaya Jawa. Sedangkan secara musikalitas itu menawarkan perpaduan distorsi brutal death thrash old school dengan instrumen gamelan Jawa seperti temung yang menyatu ke dalam riff gitar dan alih-alih hanya menjadi pemanis gitu ya. Band ini sendiri digawangi oleh Sean Hayward, seorang musisi sekaligus mantan dosen California Institute of the Art asal Amerika Serikat yang saat sekarang ini memang menetap di Yogyakarta. Ya, kita sudah simak Untu dalam Bataro Kolong. Sekarang saya mulai cek yang ada di Facebook ya. Ada Irul Iskandar yang di awal sekali hadir mengindent tampilan dari Orbital Element dalam Ugra Panca Mahabuta Eclipse. Kemudian Putra Petir hadirkan karya dari Veil of Night dalam The Horror Enclave. Arsyad Syarawi lebih menantikan track lawas dari Death, band yang sudah terkubur ini, lewat Spirit Crusher-nya. Selanjutnya ada Hendrik Beat yang juga sudah bareng di program Rockstar. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menantikan Black Rain dalam Eagle atau Yellow River. Balik ke WA, sudah ada GG yang sudah sampai Malang begitu ya. Kalau tadi masih dalam perjalanan Semarang menuju Malang, rupanya sekarang sudah sampai tujuan begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tampilan-tampilan semacam Devil Driver, Imperial Age, kemudian ada The Night Eternal, Dominum, Bisik, kemudian juga God Minister. Baik, satu di antaranya nanti bakal dipersiapkan untuk hadir ya. Ayu Momsin yang ada di kawasan Jombang inginkan Inner Beauty dalam Samudra Belantara. Sedangkan Bapak Irmulyono, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menitipkan satu tampilan lawas dari Cannibal Corpse, The Bleeding. Baik, langsung dipersiapkan satu-satu. Dari Untu kita beranjak ke Veil of Night dalam The Horror Enclave.

0: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: The Pot sudah buka. Sate sudah siap bakar. Tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh. Satu ceret loh. Gratis lagi.
6: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
5: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
6: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending Bapak pasang iklan deh.
5: Iklan di mana?
6: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh. Dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
5: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
6: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
5: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
6: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
5: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.

105,5 Star FM. Saya baru hadirkan tampilan formasi Inner Beauty. Memang tidak seperti yang diinginkan Ayu Momsin, Samudra Belantara, karena saya ubek-ubek gak ketemu gitu ya. Jadi saya hadirkan yang tersedia koleksinya di Star FM. Tepatnya untuk satu tampilan bertajuk Nurani Kehidupan. Formasi ini terbentuk di 17 Oktober tahun 98 gitu ya. Irfan Nursik dan Viola Santi yang membangunnya di Jakarta. Pada awalnya mereka memainkan dark rock atau gothic metal modern. Dalam formasi pertama mereka menggunakan musisi tambahan, tapi itu gak bertahan lama sampai mereka akhirnya menemukan line up yang tepat. Dan ketika itu Inner Beauty sempat vakum selama setahun. Kemudian di 23 November tahun 2000, Inner Beauty mendapatkan seorang drummer bernama Trisapto. Namun setelah dia masuk ke band, tapi tidak bisa bertahan lama. Akhirnya Andian Gorus dari formasi Death Squad mengambil posisi ketika itu, dan Inner Beauty merekrut pemain bass bernama Tommy. Pada 13 September 2002, dengan line up itu, album pertama mereka yang berjudul Peace Through Understanding dirilis oleh Extreme Noise Records Indonesia dengan format kaset. Album ini dirilis juga oleh label rekaman dari Jepang bernama Bloodbath Records pada format CD dengan title The Unity of God. Album itu tidak hanya didistribusikan di Jepang, tapi juga di Amerika Serikat, juga Eropa. Bloodbath Records telah memperkenalkan band ini di dunia internasional. Untuk memenuhi kebutuhan pasar di Indonesia, album Peace Through Understanding dirilis ulang di Indonesia oleh label Bizarre Sounds Produksi dengan title Let's Be Conscience, Be Your Guide. Nah, setelah itu semua, Andian Gorus pun hengkang dari band, dan Inner Beauty merekrut beberapa pemain mereka, mulai dari drummer baru bernama Bima Satria, gitaris kedua bernama Sigit atau OGSP, dan keyboard dan piano bernama Irfan Krud Nur Fajari. Band ini sendiri mengaku terinfluence oleh formasi In Flames, kemudian El Nino, Evanescence, kemudian Untuk, Die, Sebab, Rhapsody, juga Within Temptation. Ya, itu dia paling tidak perjalanan awal dari formasi ini, Inner Beauty. Kini bakal segera saya lanjut saja jumpai warga Star yang sudah menuliskan komentarnya di Facebook. Halo untuk Johnny Petrucci yang memunculkan Into the Void, karya dari Irreversible Mechanism. Kemudian ada Abah Waisel ya, Samplangan yang ada di kawasan Gianyar Bali, menyatu juga di Rockstar, meramaikan program ini tanpa request. Chris Fislik hadir kembali, titip satu track saja dari Dark Tranquility yang bertajuk Neuronal Fire. Oke, halo juga untuk Eko Fans Megatron Iki, hadir sampai dengan jam 9 teng gitu ya. Setelah itu langsung bubuk gitu ya. Lagunya apa nih? Burning Witches dalam Lucid Nightmare. Satu lagi ada Tony Azura, mau simak Act of Defiance dalam Throwback. Di WA ada Mas Pri yang ada di kawasan Jatiroto yang malam hari ini memunculkan dua pilihan. Ada Between the Buried and Me dalam The Blue Nowhere, atau boleh juga The Ritual Aura dalam In the Warm of Its Glow with Rhyme. Sujamal yang ada di kawasan Krian juga sudah merapat di sini untuk satu lagu baru dari Flotsam and Jetsam yang juga sudah sempat diperkenalkan di Rockstars pekan kemarin, atau edisi kemarin malah, pekan kemarin kayaknya ya. Dari Vought Semen Jetsam yang Rats in the Temple. Oke, dinanti. Tadi Metal Size 2 dari kawasan Surabaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ikutan gabung sebelum bubuh. Jam 24.05, yo, wis entek. Terlalu malam gitu ya bubuhnya. Hell Reaper, Iron Savior, Arc Spire atau King Crown. Empat performa yang dimunculkan dengan karya mereka masing-masing. Baik. Langsung kita urai kembali deretan track yang sudah ngantri. Ini saya lepas dulu nomor pilihan dari Hendrik Beat ya. Black Rain dalam Yellow River.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga
5: sehat. Berita apaan bro? Serius amat mantengin laptop.
6: Ini loh, liatin. Ada YouTuber yang lama gak kelihatan, ternyata ketangkep polisi gara-gara narkoba.
5: Nah, itu.
6: Dari dulu sampai sekarang ya, yang namanya narkoba gak pandang bulu. Mau remaja sampai orang dewasa, atau orang biasa sampai pejabat pun bisa kena.
5: Ya, gimana ya? Kan katanya biar gak gampang capek, terus buat ngilangin stres gitu.
6: Ya padahal kan untuk jaga stamina bisa olahraga, nah, makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Terus kalau stres ya tinggal liburan aja.
5: Itu menurut kamu. Kalau buat mereka kan itu kayak tantangan gitu loh. Jadi mereka tuh butuh tantangan.
6: Tantangan. Kalau butuh tantangan ya ikut MMA. Narkoba cuma bikin badan dan otak rusak.
5: Nah bener. Makanya biar aman, jauhi narkoba, cintai musik Indonesia. Iya kan?
6: Nah betul itu, setuju.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

105,5 Star FM, kembali sebuah rumor baru kita simak bersama gitu ya. Jadi nomor ini datang dari band yang berasal dari Moscow, Russia. Nama mereka adalah Imperial Age. Nah, mereka ini baru saja merilis sebuah lagu atau single baru bertajuk Gnosis, di mana bukan hanya sekedar single tetapi videonya juga disertakan. Single baru ini menandai video musik pertama mereka dalam 4 tahun dan yang pertama dengan formasi mereka saat sekarang ya. Lagu ini juga menandakan pergeseran suara yang lebih berat bagi band dengan memasukkan vokal ekstrim, tempo yang lebih cepat, juga penyetelan nada yang lebih rendah. Nah, bersamaan dengan peluncuran single ini, Imperial Age juga mengumumkan kalau mereka akan tampil di panggung utama Bloodstock Festival di tahun 2026, bergabung dengan jajaran penampil utama yang dipimpin oleh Lamb of God, kemudian Slaughter to Prevail, ada juga band kawakan Judas Priest. Ya, itu dia tampilan dari Imperial Age lewat Gnosis. Masih lanjut bareng kita di Rockstars gitu, kita sampai di separuh perjalanan dari total kebersamaan 3 jam, 1,5 jam sudah kita lewati. Sekarang saya jumpa kembali yang sudah berkirim WA, Arfi Florinen yang ada di kawasan Dadap Kuning Gresik, menyatu di sini untuk tampilan dari formasi Creator People of the Light. Menyapa Robert Cavalera, Tom Bonati, Toto Blendrang, Anwar Eko, Chris Wesley, juga Mas Frankie, Bams, gak ketinggalan Eko Metal 2E. Jeffrey yang ada di kawasan Ngoro, mau jagoan dari UK, Carcass yang Livestock Marketplace. Oke, nanti dicek. Selamat malam juga untuk Bayu yang ada di kawasan Tanggulangin, kalau Anda ingin untu dengan Betoro Kolo, lagunya sudah dimainkan tadi, semoga sempat dengar gitu ya. Halo juga untuk Robert Cavalera yang ada di kawasan Tretes. Band-band ekstrim asal negeri sendiri yang dimunculkan mulai dari Jasad, ada juga Death Mate ataupun Tengkorak. Disapa Arfi Florinen, Toto Blendrang, Anwar Eko, Tom Bonati. Nah, ini ada WA dari Bapak Eko yang bedanya dengan yang ada di Facebook itu, di sini ada sapaannya buat Warite, Arfi Florinen, Toto Blendrang, Hendrik Beat, Ayub ILKJ, John Sableng, Robert Cavalera, Chris Fislik, Anwar Eko, dan GG yang ada di Malang ya. Baik, terima kasih. Kini kita segera lanjut saja performa berikutnya yang sudah siap melanjut Imperial Age, ada The Ritual Aura dalam In the Warmth of Its Glow We Thrive.

0: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
1: Bis, hulu bis, semut baris. Dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
0: Cak Pri.
2: Bu Iin.
0: Lagi ngapain?
2: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
0: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
2: Enggak ah Bu, pasti mahal.
0: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
2: Masa, Bu?
0: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
2: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
0: Tapi kan saya...
2: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali aktivitasnya padat, kan itu seringkali berujung bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau Anda di wilayah Bangil dan sekitarnya, Anda bisa meluncur ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap atau juga apotek New. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras, Jawa Timur, Indonesia.

Oke, kita sekarang di segmen Star of the Month setelah kemunculan dari band asal Kediri ya, Orbital Element dalam Ugro Panca Mahabhuta Eclipse. Ini kita punya kesempatan untuk bisa simak salah satu tampilan dari Dewi Persik yang pernah bergabung dengan Republik Cinta Management yang dipimpin oleh Ahmad Dhani sekitar 2010 gitu ya, untuk memberikan sentuhan dan nuansa dangdut baru dalam karirnya. Nah, selama di RCM, dia sempat beberapa kali mendapatkan teguran dari Ahmad Dhani terkait gaya dan penampilannya. Penyanyi yang akrab disapa DP ini akhirnya memutuskan untuk cabut dari manajemen di tahun 2012. Masalah utama yang memicu keputusan ini adalah kebijakan pemotongan honor manggung yang dianggapnya terlalu besar. Pihak RCM sendiri mengkonfirmasi bahwa kontrak kerjasama tersebut telah selesai secara damai dan mereka berpisah secara baik-baik. Meskipun hubungan kerjasamanya dengan RCM sudah berakhir sejak lama, karier Dewi Persik sebagai salah satu pedangdut papan atas Indonesia terus berkembang. Kita nikmati Dewi Persik bersama Ahmad Dhani dalam Diam-Diam.

105,5 Star FM. Perjalanan Rockstar sampai juga menghadirkan formasi kreator dalam track lawas mereka People of the Light. Satu sajian yang kemunculannya dihadirkan oleh Arvi Florian gitu ya. Masih ada sekian nama yang harus saya ketemu di jalur Facebook. Di antaranya ada Kaisam yang menunggu Matt Sinners atau Sinners dalam Wave. Jadi memang harus ditunggu. Harus juga untuk Amiruddin yang sekedar kasih jempol. Kemudian ada Satria Putra. Iron Savior-nya sudah saya lepas dengan What a Feeling tadi. Jadi Watchers in the Sky terpaksa harus disimpan ya. Ada Ahmad Syafi'i yang selalu hadir katanya meskipun telat. Menyapa dulur-dulur seperti Toto Blendrang, Irul Iskandar, Eko Fans, Megatron, Iki, Hendrik Beat, Sugeng Dalu, Sehat-Sehat Toyo. Requestnya Ngiko. Tam-tam. Wah, cukup banyak yang pengen dengar Untu dengan Betorokolo gitu ya. Tapi lagunya sudah muncul duluan tadi. Selanjutnya di WA masih ada Agus Valen yang ada di kawasan Sumobito Jombang yang menghadirkan Burning Bridges, tampilan dari formasi Delay. Kemudian ada juga Tom Bonati yang menantikan Apocrypha dalam The Eyes of the Time. Disapa Robert Cavalera, Arvi Florinen, juga Ayub Momstein yang ada di rumah masing-masing. Jangan sampai di rumah tetangga ya. Oke lah, sepertinya semua sudah terabsen. Sekarang ini tinggal ditunaikan keinginannya. Dari kreator kita beranjak dulu ke band asal negeri sendiri. Ada Jasad yang sudah dinanti dalam

105,5 Star FM. Ini dia sebuah tampilan yang diharapkan kemunculannya oleh Kaisan. Sebuah rumor baru datangnya dari band yang punya nama Sinner, di mana mereka diberitakan telah merilis sebuah single sekaligus juga video resmi baru bertajuk Wait. Ini merupakan cuplikan pertama ya dari album studio terakhirnya yang akan segera dirilis pada 31 Juli 2026 dengan label Boom Bang Goodbye. Nomor ini sendiri memperkenalkan babak penutup karier yang dimulai di tahun 82 dengan bassist, vokalis, penulis lagu, dan pemimpin utama dari band ini yakni Matt Sinner yang sudah mengomandoi band asal Jerman ini lewat lebih dari 4 dekade album, tour, juga perubahan formasi. Wait menampilkan sisi Sinner yang lebih ceria, dibangun di sekitar energi chorus yang kuat dan nada positif yang diinginkan Matt Sinner untuk single pembuka album. Menurut Sinner, lagu ini ditulis sebagai lagu yang menyenangkan yang dimaksudkan untuk membawa perasaan yang lebih optimis, alih-alih menambahkan refleksi gelap lain pada iklim sosial dan politik saat sekarang. Dia juga menunjuk pada chemistry yang diperbarui dengan Michael Borman, yang dengannya dia kembali bekerja setelah 10 tahun sebagai salah satu elemen yang membantu membentuk lagu itu. Nah, rekaman ini juga menampilkan penampilan dari drummer Moritz Müller dan gitaris Alex Holt, sementara suara akhirnya dimixing oleh Jacob Hansen di Hansen Studio yang ada di Denmark. Boom Bang Goodbye dipersembahkan sebagai album studio penuh terakhir dari Sinner, di mana album ini mengikuti diskografi 19 album studio dan dirilis setelah album sebelumnya Brotherhood. Untuk pernyataan penutup ini, Matt Sinner mengumpulkan kolaborator lama, mantan rekan band, dan beberapa tamu dari seluruh kancah metal internasional, di mana album ini menampilkan Alex Cole pada gitar dan Moritz Müller pada drum, bersama dengan kontributor Jim Müller dari Kiss and Dynamite, Lisa Müller, dan mantan gitaris Sinner Matthias Death, yang merupakan bagian dari album-album awal Coming Out Fighting dan Dangerous Charm. Nah, album ini juga menyertakan Magnus Carlsen yang memiliki hubungan dekat dengan Matt Sinner melalui Primal Fear yang menyumbangkan vokal untuk album ini ya. Nah, daftar tamu di album Boom Bang Goodbye ini juga mencakup beberapa nama dari genre hard rock, melodic metal, juga progressive rock. Ya, itu dia satu nomor baru dari Sinner yang sudah sempat di request dan kita simak bersama. Ini kita langsung beralih saja ke tampilan berikutnya yang juga sudah ngantri. Ada Delane dalam Burning Bridges.

0: pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl. Lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Megadisc, where music matters.

105,5 Star FM, teman harimu cerahkan dunia. Hadirnya Sandria dalam salah satu nomor barunya The Shannon's Home bawa kita sampai di penghujung acara, di mana rockstar harus segera disudahi kemunculan dan bakal bungkam kurang lebih 6 hari ke depan, dan baru bisa bersuara kembali di penghujung pekan nanti. Yang jelas terima kasih untuk warga Star yang sudah secara aktif meramaikan program ini atau sekedar menyimak saja. Saya Yudi Farel bakal segera pamit undur diri. Akhiri tugas sembari lepas satu tampilan paling akhir. Ini juga merupakan rilisan anyar dari penyanyi asal negeri kita sendiri, Isyana Saraswati, dalam

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi pendengar terkasih. Selamat kita berjumpa kembali untuk Persekutuan Udara Pre-Slot Program. Saya Eva Prasanti yang bertugas untuk pagi hari ini. Bersyukur kepada Tuhan karena kemurahannya nyata atas kehidupan kita, sehingga kita hidup hari ini semuanya karena berkat Tuhan. Mari kita akan awali persekutuan ini. Kita akan berdoa, kiranya dari awal hingga akhirnya Tuhan yang memimpin persekutuan ini dari awal hingga akhirnya. Mari kita satukan hati dan berdoa bersama.

Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih karena hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk ada di hari yang baru. Terima kasih buat kebaikan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih betapa Tuhan itu baik. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, kasih setiamu bagi kami selalu baru. Tuhan, hari ini kami menyerahkan persekutuan udara Praise Lord Program ke dalam tangan Tuhan. Pagi ini ketika kami memuji menyembahmu, bersekutu bersama dengan saudara seiman yang lain, kiranya pujian yang terbaik kami haturkan hanya untuk Engkau, Raja di atas segala raja. Engkau yang memimpin persekutuan ini dari awal hingga akhirnya. Setiap kami yang lapar dan haus akan Engkau, kiranya Tuhan sendiri yang akan memberikan kelegaan. Terpujilah Engkau Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami siap menerima berkat Tuhan lewat persekutuan hari ini. Kami memulai persekutuan udara Praise Lord Program pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Pendengar terkasih, pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program, satu pujian yang sudah kami hadirkan dibawakan oleh Elevation Worship dengan Never Lose. Dialah yang tidak pernah gagal dalam setiap rancangan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari tetap percaya bahwa Dia adalah Allah yang selalu menyediakan segala sesuatu yang terbaik menurut kekayaan dan kemuliaannya. Percaya saja atas apa yang sudah Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Meyakini bahwa Dia selalu menyatakan kebesarannya, kemahakuasaannya bagi kita semuanya. Satu pujian dari NDC Worship, Tuhan tak pernah gagal.

105,5 Star FM, pendengar terkasih, baru saja kami hadirkan satu pujian dari Wawan ya, dengan Dia Sanggup. Baik, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bacaan kita hari ini ada di dalam Matius pasal 5 ayat pertama sampai yang ke-12. Matius pasal 5 ayat pertama sampai yang ke-12. Kita akan baca bersama untuk pagi hari ini dengan tema renungan, yaitu bahagia di tengah luka. Bahagia di tengah luka. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati dan berdoa untuk pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, hari ini kami diizinkan untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat Tuhan turun atas kami, sehingga kami mendapat pengertian yang baru daripada Tuhan. Tetap kami meminta belas kasihan Tuhan, supaya dengan kekuatan daripada Roh Kudus yang tinggal dalam diri kami, kami diberikan kemampuan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap menerima berkat firman Tuhan hari ini. Kami menerima dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan baca bersama Matius pasal 5 ayat pertama sampai yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Khotbah di bukit. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Baik pendengar terkasih, pagi hari ini kita akan merenungkan bersama untuk pagi hari ini ya, bersama dengan renungan harian Yayasan Gloria Yogyakarta. Natsnya ada di ayatnya yang ke-12. Di sana dikatakan, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Mari kita akan merenungkannya untuk pagi hari ini bersama dengan renungan harian Yayasan Gloria Yogyakarta dengan temanya yang pagi hari ini kita dengar, yaitu bahagia di tengah luka.

Pendengar terkasih, kebanyakan orang mengaitkan kebahagiaan dengan hal-hal yang menyenangkan ya. Misalnya sukses, sehat, punya banyak teman, bebas masalah. Namun bagaimana jika yang kita alami justru sebaliknya? Ditolak, dihina, dirugikan, atau merasa tidak dianggap? Apakah mungkin tetap bisa berbahagia dalam situasi yang tidak kita inginkan? Yesus menyampaikan 9 ucapan bahagia yang terdengar berlawanan ya dengan logika manusia. Berbahagia ketika berduka cita, dianiaya, dan semua yang menggambarkan situasi yang secara manusiawi itu tidak menyenangkan, tidak masuk akal untuk mengikutinya. Karena kebahagiaan yang dimaksud Yesus itu bukan sekedar berdasarkan perasaan atau situasi, tapi berdasarkan posisi hati dan hubungan dengan kerajaan Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah sadar bahwa dirinya butuh Tuhan. Orang yang lemah lembut memilih jalan damai daripada balas dendam. Orang yang dianiaya karena kebenaran tetap berdiri teguh karena tahu upahnya besar di surga. Inilah kebahagiaan yang lahir dari hati yang melekat pada Tuhan, bukan dari kenyamanan dunia. Sebagai pengikut Kristus, kita diajak untuk memiliki perspektif yang berbeda tentang hidup. Kita tidak hanya mengejar kebahagiaan yang cepat dan sementara, tetapi kebahagiaan yang sejati, yang bertumbuh dari karakter dan sikap hati yang selaras dengan Kristus. Ketika kita memilih untuk tetap mengasihi saat dibenci, tetap sabar saat ditolak, tetap setia saat diuji, di sanalah sukacita surgawi menyelimuti kita. Apakah kita sedang berada dalam situasi yang terasa jauh dari kebahagiaan? Jangan menyerah. Yesus menjanjikan hidup. Yesus tidak menjanjikan hidup tanpa luka, tetapi Dia menjanjikan sukacita yang tidak tergoncangkan. Bahagia dalam Kristus bukan berarti hidup mudah, tapi hati yang menemukan damai dalam segala keadaan. Kebahagiaan sejati bukan berarti kita bebas dari luka, tetapi berjalan bersama Yesus di tengah luka. Pagi hari ini pendengar terkasih, biarlah melalui renungan pagi ini kita mendapat pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Meskipun kita melewati yang namanya lembah kekelaman, tetapi saat kita percaya kepada Tuhan, maka kita tahu setiap langkah kita sedang diatur oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang membawa kepada kemenangan. Kami hadirkan satu pujian dari Priscilla. Ya Tuhan, ku percaya.

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, baru saja kami hadirkan dari GMS Live ya, lewat satu pujian yang berjudul Waktumu yang Terbaik. Pujian ini terambil di album Israel Edition yang kesempatan kali ini kami hadirkan untuk pendengar terkasih yang sudah bersama dengan Persekutuan Udara Praise Lord Program. Hari ini kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita menyikapi segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin ada di antara kita yang miskin, mungkin ada di antara kita yang sedang berduka cita, mungkin saat ini ada di antara kita yang lapar dan haus akan kebenaran, orang yang lemah lembut, orang yang murah hatinya, orang yang suci hatinya, orang yang membawa damai. Atau mungkin saat ini kita sedang dicela dan dianiaya oleh sebab karena Tuhan. Kita difitnah dari segala yang jahat. Ternyata dari 9 keadaan yang itu terjadi dalam kehidupan kita, ada beberapa hal yang memberikan pengharapan yang baru buat kita. Saat yang kita alami atau keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita ini, kita miskin di hadapan Allah. Alkitab berkata bahwa kita yang akan empunya kerajaan surga. Mungkin saat ini kita sedang berduka cita, tapi mereka yang sedang berduka cita akan dihibur oleh Tuhan. Mungkin saat ini kita sedang mengalami yang namanya lemah lembut, karena memang kita sedang menunjukkan buah roh itu dalam kehidupan kita. Bagi orang yang lemah lembut, yang terjadi dalam kehidupannya adalah mereka akan memiliki bumi. Yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Yang murah hatinya, mereka akan beroleh kemurahan. Mereka yang suci hatinya akan melihat Allah. Dan membawa yang membawa damai, mereka akan disebut anak-anak Allah. Dengan terkasih, nats kita hari ini ada di ayatnya yang ke-12. Dari keadaan-keadaan yang istilahnya tidak menyenangkan, yang katanya Alkitab itu berbahagia, padahal sesungguhnya ini sebuah kebalikan begitu ya. Miskin di hadapan Allah, tapi janjinya Dia akan memberikan kerajaan surga buat kita. Kita sedang berduka cita, dihibur. Kita dianiaya oleh sebab kebenaran, katanya kita empunya kerajaan surga. Kita dicela, dianiaya, difitnahkan segala yang jahat. Yang harus kita lakukan adalah bersuka cita dan bergembira, karena upah besar di surga. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena sebelum kita mengalami cela, sebelum kita mengalami aniaya, sebelum kita difitnah, ternyata ada nabi-nabi sebelumnya yang telah mengalaminya. Dan kita tahu ada orang-orang yang memang mengalami aniaya, pada akhirnya dia beroleh yang namanya sukacita yang besar, dan namanya pun tertulis dalam kitab kehidupan. Mereka bersuka cita meskipun dalam kondisi yang tidak menyenangkan, karena terjadi aniaya, fitnah yang harus ia alami. Pendengar terkasih, saya tidak tahu apa yang saat ini sedang kita alami. Mungkin ada di antara kita yang merasa miskin di hadapan Allah. Mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang berduka cita. Mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang menderita karena kebenaran, yaitu karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kita percaya kepada Dia, aniaya, cela itu bertubi-tubi dalam kehidupan kita mengalaminya. Ingat, kalaupun ada hal-hal yang seperti itu, Alkitab hanya menulis bersuka
Citala. Tuhan menyertai kita. Penderitaan karena Kristus itu membuktikan bahwa kita sedang berada dalam jalan kebenarannya Allah. Dan itu juga pernah dialami oleh nabi-nabi sebelum kita. Janji Tuhan dalam kehidupan kita, kalaupun kita harus menderita karena kebenaran, kalaupun kita harus difitnah, kalaupun kita harus dicela, kalaupun kita harus dianiaya, upah kita itu besar di surga. Ini adalah kepastian yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Untuk itu, jangan takut dan tawar hati ketika kita harus dihina oleh sebab kebenaran. Karena percayalah, penderitaan duniawi yang saat ini sedang kita alami itu sifatnya hanya sementara selama kita hidup. Mungkin usia kita di dunia ini Tuhan beri umur panjang sampai 60, 70, bahkan ada yang lebih dari itu. Hanya itu penderitaan kita. Tetapi kehidupan kekal yang akan kita kerjakan di surga kelak nanti, itu yang akan membawa kita semuanya bersuka cita, bersyukur. Karena ada sukacita, ada damai sejahtera yang abadi, yang pasti Tuhan akan sediakan buat kita. Hari ini kita bisa bersyukur karena hal-hal baik yang telah Tuhan kerjakan. Tentu selama kita hidup di dunia ini bukan hanya penderitaan ya yang kita alami. Memang itu bisa jadi kita rasakan. Tetapi kalau kita melihat dan menghitung berkat Tuhan dalam kehidupan kita, tidak akan pernah sebanding dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Bukan hanya Tuhan sudah kerjakan, tetapi yang akan Dia kerjakan dalam kehidupan kita, itu masih akan ada banyak sekali. Bersyukurlah kepada Tuhan, dan percayalah, Dia selalu menyertai kita. Bahkan janjinya Dia menyertai sampai pada kesudahan zaman. Kami akan hadirkan pagi hari ini dari Gloria Trio, arti kehadiranmu.

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, untuk pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program, seperti biasa ya, jam 6 pagi kita akan mendengarkan bersama Telanggah Tegur Sapa Gembala Keluarga. Dan bagi pendengar terkasih yang ingin berbagi sukacita, berbagi berkat dengan saudara seiman yang lain, silahkan kirimkan saja WA-nya di 081831075 atau bisa juga via Facebook, Twitter. Waktunya sampai nanti di jam 7:30 pagi. Baik, kita akan mendengarkan telaga hari ini, yaitu menghadapi hidup tak bermakna. Menghadapi hidup tak bermakna. Kami ucapkan selamat mendengarkan telaga. Tuhan memberkati.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Dan perbincangan kami kali ini tentang menghadapi hidup tak bermakna. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, yang disebut dengan hidup tak bermakna itu apa, Pak Paul?
1: Jadi pada dasarnya hidup itu menjadi tidak ada lagi daya tariknya, tidak ada lagi tujuannya. Benar-benar kita merasa semuanya itu sia-sia, kosong. Nah, inilah yang biasanya nantinya tuh ya dikaitkan dengan perasaan depresi, Pak Gunawan.
0: Ya. Nah, kenapa seseorang itu kok bisa punya perasaan seperti itu, Pak Paul?
1: Begini, Pak Gunawan, memang buat kita yang gak pernah mengalami depresi ya, agak susah untuk kita mengertinya. Tapi buat kita yang pernah mengalami depresi, kita mungkin ya bisa sedikit mengerti kenapa kok orang bisa sampai depresi. Nah, belum lama ini kita akan dikejutkan dengan berita bahwa anak dari Pendeta Rick Warren di Amerika Serikat, seorang pendeta yang dikenal dengan bukunya ya, The Purpose Driven Life. Nah, dia itu mengambil ya hidupnya sendiri ya, mengakhiri hidupnya di usia 27 tahun. Dan akhirnya ya diceritakan oleh ayahnya bahwa memang sejak kecil Matthew anaknya ini sudah bergumul dengan depresi. Nah, tapi dia bisa bertahan sampai usia 27. Namun di titik itu rupanya dia merasa hidupnya gak ada lagi tujuan dan maknanya, sehingga akhirnya ya dia mengakhiri nyawanya sendiri. Jadi depresi kita harus akui adalah sebuah gangguan jiwa yang bukan saja real tapi juga berbahaya ya, Pak Gunawan. Itu sebab penting bagi kita untuk memahaminya. Nah, memang ya biasanya hal pertama yang muncul dalam benak tatkala mendengar kata depresi adalah wajah seseorang yang muram, penampilan yang tak terpelihara, atau pandangan mata yang kosong. Namun sesungguhnya depresi tidak selalu berpenampakan sama ya. Dalam kisah Pendeta Rick Warren itu, dalam suratnya dia menulis bahwa malam itu sebetulnya sebelum si Matthew anaknya itu mengakhiri hidup, dia sebetulnya sempat ya bersama-sama dengan ayah dan ibunya dan menikmati malam yang enak, yang indah, bersama-sama ngobrol-ngobrol. Tapi waktu dia pulang ke rumahnya sendiri, dia langsung mengakhiri hidupnya. Jadi sungguh-sungguh memang kita gak bisa memastikan ya wajah depresi. Kita gak bisa beranggapan orang yang depresi itu pastilah wajahnya seperti yang tadi saya sudah lukiskan ya. Ternyata enggak ya. Depresi tidak selalu berwajah muram dan penampilannya gak selalu sembarangan. Jadi ya saya kira penting untuk kita memahami depresi itu sebagai sebuah perjalanan yang panjang, Pak Gunawan.
0: Ya, yang lebih sering digunakan orang-orang mengatakan itu stres. Apa ada perbedaan yang hakiki atau enggak, Pak Paul, di sini?
1: Jadi kata stres itu sendiri sebetulnya merujuk kepada tekanannya. Jadi kalau kita merasa tertekan, kita bilang kita ini stres. Tapi tekanannya itu sendiri kita sebut juga adalah stres. Nah, tekanan itu atau stres itu kalau menghimpit kita terlalu lama dan berat, nah itulah yang akhirnya tuh membuat kita mengalami depresi. Jadi depresi adalah sebuah perasaan tertindih oleh sebuah stres yang berat, yang berkepanjangan. Begitu ya.
0: Jadi depresi itu tidak tiba-tiba datang dalam diri seseorang gitu, Pak Paul?
1: Betul, Pak Gunawan. Jadi saya ini mengibaratkan depresi itu seperti sebuah perjalanan ya. Enggak tiba-tiba kita ini sampai ke sana, enggak ya. Jadi sama seperti perjalanan. Nah, sebelumnya kan kita harus ya melakukan banyak persiapan. Nah, sama depresi juga sebelum masuk dan menguasai diri kita, sesungguhnya sudah ada tanda-tanda atau persiapan-persiapan yang muncul, sehingga kita mesti ya mempelajari, mengetahui apa-apa saja supaya kita bisa juga mengantisipasi dan menolong orang lain yang mungkin mengalami depresi.
0: Apa itu semacam gejala-gejala awal gitu, Pak?
1: Betul sekali, Pak Gunawan. Ya, jadi ini adalah gejala-gejala awal yang biasanya sih kita nggak anggap itu serius, kita nggak anggap itu sebagai depresi. Namun, ya kalau terus disusul dengan gejala-gejala lainnya, akhirnya sampai kita pada depresi.
0: Ya, yang mula-mula nampak apa sebenarnya? Atau yang biasa dirasakan oleh seseorang itu, Pak?
1: Biasanya rasa frustrasi, Pak Gunawan. Nah, udah tentu ya kalau hanya sekali kita merasa frustrasi, ya enggak mesti kita itu akan mengalami depresi. Tapi kalau sering ya kita mengalami frustrasi dalam hidup ini, kok hidup ini enggak berjalan sesuai dengan harapan, apa yang didambakan kok enggak kunjung datang, sebaliknya apa yang tidak diharapkan sudah datang dan terus datang, enggak berhenti-henti. Nah, akhirnya tuh frustrasi yang berkepanjangan itu biasanya nantinya memunculkan gejala-gejala lainnya atau tanda-tanda lainnya yang akhirnya bisa membawa kita kepada depresi.
0: Frustrasi itu apakah sama dengan patah semangat atau kehilangan harapan atau apa gitu, Pak Bos?
1: Pada saat ini masih belum sejauh itu. Jadi frustrasi ini lebih kepada perasaan jengkel, perasaan marah, perasaan gak puas. Kok bisa begini lagi, kok begini lagi, kok terjadi lagi. Jadi perasaan-perasaan yang sebetulnya campuran dari jengkel, ada juga marahnya dan perasaan gak puas ya, kok begini hidup ini. Jadi ya lebih kepada perasaan-perasaan itu dah.
0: Nah, perasaan-perasaan itu kan muncul dari dalam dirinya sendiri, Pak Pol. Bukan atau disebabkan oleh faktor dari luar gitu, Pak Pol.
1: Nah, udah tentu memang munculnya dari diri kita sendiri sebagai reaksi ya terhadap apa yang terjadi di luar diri kita. Jadi misalkan sebagai contoh ya, kita ini sudah mencoba bekerja sebaik-baiknya, di PHK, udah sekali mungkin kita masih okay, gitu, kita kerja lagi dapat, di PHK lagi, nah udah begitu kita susah mencari pekerjaan, lamar sini, lamar sana, tolak sana, akhirnya bisa frustrasi, kenapa kok hidup seperti begini nih ya, kok saya udah berusaha kok masih aja diberhentikan dan sekarang malahan gak bisa-bisa mencari pekerjaan. Jadi itulah reaksi terhadap sesuatu yang terjadi di luar harapan kita. Dan kok rasanya ini berulang ya, enggak sekali aja gitu. Nah, inilah perasaan frustrasi yang saya maksud.
0: Nah, tapi kalau orang itu mempunyai pengharapan yang sangat tinggi kan, misalnya saat di pekerjaan, dia mengharapkan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya. Dan itu sulit dicapainya, Pak.
1: Jadi bisa, memang betul Pak Gunawan tadi sudah katakan, memang ya bisa juga depresi itu muncul atau dalam hal ini masih dalam tahap frustrasi ya. Frustrasi itu muncul akibat ya kitanya sendiri lah yang menetapkan standar yang gak realistik, tuntutan yang terlalu tinggi. Nah, orang yang memang terlalu menekankan kesempurnaan ya gak bisa gak akan lebih rentan untuk bisa mengalami frustrasi, betul.
0: Nah, kalau frustrasi ini berkelanjutan seperti Pak Pol tadi katakan, apa jadinya Pak Pol?
1: Apabila terus berkelanjutan ya dan usaha kita menghadapinya atau menyelesaikannya kok enggak membuahkan hasil, pada akhirnya kita merasa letih Pak Gunawan. Rasanya capek sekali. Kita ini berusaha untuk hidup sehat lah ya. Setelah mulai merasa letih, kita mungkin olahraga, kita mencoba berekreasi, tapi keletihan terus menggantung itu. Rasanya enggak mampu kita itu membuat diri kita segar lagi seperti dulu. Jadi ibaratnya tuh kita seperti memikul beban yang berat ya. Pada awalnya kita baru mulai merasa letih mungkin misalnya di malam hari. Nah, namun dengan berjalannya waktu makin hari makin cepat kita merasa letih. Singkat kata makin hari makin

0: coba makan yang lebih sehat atau apa. Tapi bawahnya letih lagi. Jadi benar-benar secara fisik kita merasakannya.
1: Dan ini biasanya orang lari ke obat gitu Pak Paul, karena dikira hanya fisiknya aja yang kurang enak, kurang sehat gitu Pak Paul, lalu minum obat.
0: Ya.
1: Tetapi masalahnya sendiri kan sebenarnya bukan itu.
0: Betul Pak Gunawan. Jadi orang biasanya pada saat-saat seperti ini nih nggak langsung mengaitkannya dengan beban emosional yang dialami ya. Jadi orang cenderung mengaitkannya dengan ya mungkin saya kurang istirahat lah, kecapean kerja lah, atau apalah. Atau ya kita perlulah ke dokter supaya lebih sehat, kita perlu makan ini, makan itu. Tapi ya memang bisa aja ya, memang ini adalah gangguan fisik, bisa juga. Tapi kalau memang sebetulnya ada masalah yang kita hadapi dan memang gak bisa selesai-selesai, ya setelah kita frustrasi untuk waktu yang berkepanjangan, gak bisa enggak ada, akhirnya kita mulai merasa letih. Apapun yang kita lakukan untuk menyegarkan tubuh kita, rasanya itu enggak membuahkan hasil lagi Pak Gunawan.
1: Jadi sebenarnya penting bagi seseorang itu untuk mengakui bahwa dia itu sedang frustrasi gitu Pak Paul.
0: Iya. Ya, bahwa ini adalah masalah yang dia nggak bisa selesaikan. Jadi perlu dia berbagi cerita, ya, untuk bisa menumpahkan perasaannya. Nah, itu penting. Mungkin masalahnya tetap nggak selesai, tapi kalau dia bisa tumpahkan perasaannya, itu menolong sekali.
1: Ya, jadi keletihan yang ditimbulkan itu bukan keletihan karena pekerjaan secara fisik Pak Paul, tetapi
0: betul,
1: karena frustrasinya itu. Dan
0: betul,
1: ini, kalau ini tidak diakui ya memang sulit itu seseorang
0: betul
1: akan pulih gitu.
0: Betul. Jadi waktu orang mengalami benar-benar depresi ya, nah itu tuh yang menjadi salah satu cirinya Pak Gunawan, orang itu bawaannya letih terus tidur kan ya, bawaannya mau tidur aja dah, pikirannya kan habis tidur bisa seger, enggak loh, makin letih. Akhirnya juga frustrasi, habis mau istirahat, mau supaya segar, nggak bisa-bisa. Habis bangun tidur, tetap aja capek gitu. Orang yang nggak mengerti akan berkata, ya dasar aja kamu malas gitu ya. Tapi kan kita misalkan mengenal orang itu dan kita tahu sebelumnya dia nggak begitu. Orang yang rajin, giat, bekerja atau apa. Kok sekarang bisa begitu? Nah, kalau kita kenal dia dulu seperti apa, sekarang dia begini, nah seharusnya ya kita tahu ini bukannya dia malas. Dia benar-benar nih sudah mulai nih sebetulnya menapak ke arah depresi.
1: Tapi biasanya orang yang frustrasi ini agak sulit tidur gitu Pak Paul. Jadi walaupun badannya letih, tetapi dia sulit untuk tidur itu.
0: Betul, jadi sebetulnya yang terjadi adalah salah satu symptomsnya orang ini memang secara fisik tidur, tapi secara mental dia nggak tidur Pak Gunawan. Maka waktu dia bangun tuh letih karena frustrasinya itu besar ya, berat ya. Maka dia nggak bisa tidur dengan tenang gitu. Kan kita untuk bisa tidur benar-benar ya, kita mesti relax gitu. Nah dia ini gak bisa lagi, pikirannya itu tuh terus berkecamuk. Nah akhirnya makanya tidurnya itu gak pernah benar-benar pulas, makanya besoknya capek. Dan kalau ini berlangsung minggu demi minggu, ya menumpuklah ke letihannya itu.
1: Nah apa yang terjadi ketika keletihan itu menumpuk gitu Pak Paul?
0: Nah ini adalah salah satu reaksi yang bisa bersamaan dengan yang tadi sudah saya gambarkan ya, yaitu menguatnya perasaan reaktif. Yang saya maksud dengan perasaan reaktif di sini adalah perasaan yang timbul sebagai reaksi terhadap situasi yang dihadapi. Ya memang ini urutannya nomor 3, tapi sebetulnya ini bisa juga terjadi pada tahap yang pertama di frustrasi dan juga bisa terjadi di tahapan yang berikutnya yaitu keletihan ya. Jadi kalau kita merasa marah ya misalnya ya terhadap seseorang yang kok merugikan kita, nah perasaan marah ini nih akan terus menguat Pak Gunawan pada titik awal ini. Atau bila kita merasa pahit ya, kok ini orang bisa begini jahat sama kita, kok kehidupan kita bisa begini buruknya, kita pahit. Nah rasa pahit itu tuh makin menguat. Jika kita merasa sedih ya, kok ini bisa berbuat seperti ini kepada kita, kok kita bisa kehilangan ini dan itu. Nah perasaan sedih itu juga akan makin menguat. Atau bila kita merasa kecewa, maka rasa kecewa itu pun akan makin menguat. Jadi rasa frustrasi nanti biasanya diikuti oleh

0: latihan, dan selama itu juga tuh perasaan reaktif itu juga akan menguat, Pak Gunawan. Kita bisa sebetulnya itu mulai mengenali nih bahwa ini nih rasanya nggak bener nih, ada yang nggak beres nih dalam hidup kita nih. Sebab ya misalnya kita bilang 10%, 20% dari hidup kita kita masih bisa lah normal ketawa atau apa. Tapi sebetulnya 80% kalau orang nggak lihat dalam diri kita itu tuh yang ada adalah perasaan-perasaan tertentu itu. Kita kan kalau nggak ada apa-apa, boleh dikata kita ini perasaan kita kan campur-campur, banyak gitu ya, bervariasi. Nah, orang yang sebetulnya sedang menapak ke arah depresi, sebetulnya perasaannya itu tuh warnanya satu kebanyakan. Jadi kalau dia marah tuh marah, dia mungkin ekspresikan tapi mungkin juga dia nggak ekspresikan. Kalau dia kecewa, kecewa terus, makin mendalam, makin mendalam, makin mendalam. Kalau dia memang sedih, makin sedih terus, sedihnya itu tuh nggak bisa keluar-keluar tuh, terus menggenangi perasaannya. Jadi, nah, ini yang saya sebut dengan perasaan reaktif yang biasanya akan terus menguat.
1: Nah, perasaan reaktif itu timbul, Pak Pol ya, karena peristiwa yang tidak mengenakan itu terulang atau karena dia memikirkan sendiri gitu, Pak Pol?
0: Sebetulnya nggak harus terulang, Pak Gunawan. Kalau sampai terulang, memang akan lebih buruk lagi reaksinya ya. Jadi nggak usah terulang pun, itu akan terus membayang-bayangi dia. Sebetulnya di tahap-tahap ini nih, orang yang bersangkutan nggak mau tuh mempunyai perasaan seperti ini terus-menerus. Dia juga sadar ini nih nggak enak, jadi dia mau lepas juga. Tapi sungguh-sungguh memang nggak bisa. Datang lagi, waktu banyak orang, lagi ada kegiatan, mungkin dia bisa lupakan. Tapi kalau nggak ada siapa-siapa, nggak ada kegiatan, itu perasaan muncul kembali, menguat sekali. Jadi biasanya orang yang memang akhirnya mengalami depresi, di awal-awalnya itu tuh ada satu perasaan tertentu yang akan menguasai dirinya.
1: Itu apa karena dia terus berpikir tentang hal itu yang tidak dia sukai itu, Pak Pol?
0: Nggak bisa nggak, iya Pak Gunawan. Memang ini nggak selalu dia sendiri yang mau memikirkannya. Jadi seringnya itu perasaan muncul akibat pikirannya memang yang mengingat. Tapi pikirannya itu tuh nggak disuruh pun maunya larinya ke situ aja ya, maunya mengingat aja.
1: Iya. Selanjutnya apa Pak Pol, kalau sudah timbul perasaan reaktif seperti ini?
0: Nah, oleh karena kan kita ini nggak bisa ya hidup terus-menerus dalam perasaan marah lah, pahit, sedih atau kecewa. Nah, akhirnya kita tuh terpaksa memisahkan diri dari perasaan itu. Jadi akhirnya kita nggak kuat lagi, kita nggak enak merasa begini terus-menerus. Kita mau bebas, kita mau pisahkan diri kita dari perasaan itu. Nah, kita berusahalah nggak mau merasakan itu. Sekuat-kuatnya dah kita berusaha. Nah, masalahnya adalah sewaktu kita sedang berusaha memisahkan diri dari perasaan itu, kita pun sebetulnya tuh makin terpisah dari perasaan-perasaan lainnya. Jadi kerannya perasaan itu satu, kalau saya boleh gunakan istilah keran. Nah, jadi kalau kita mau matikan kesedihan kita, keran perasaan kita harus kita matikan. Masalahnya adalah begitu kita matikan keran perasaan kita, yang terputus itu bukan hanya perasaan sedih, semua perasaan pun akhirnya juga mulai berhenti. Nah, itu sebabnya pada akhirnya kita seperti kehilangan perasaan apapun itu. Seperti makan tanpa rasa, begitulah kita menjalani hidup. Semua serba hambar, semua tidak lagi memiliki daya tarik. Nah, sebetulnya masalah bukan terletak pada apa yang di luar diri, melainkan pada apa yang ada dalam diri kita, yaitu kita tidak lagi mempunyai ketertarikan atau semangat terhadap hidup. Itu sebabnya sekarang semua menjadi hambar.
1: Nah, sampai ke tahap itu, tapi orang itu masih belum disebutkan depresi gitu Pak Pol.
0: Nah, sebetulnya kalau udah sampai ke tahap ini Pak Gunawan, dia sudah mendekati sekali ya. Dia sudah mendekati sekali. Kalau udah merasa hambar, perasaan-perasaan itu tuh gak lagi dia bisa rasakan. Senang yang gak terlalu rasa senang, kecewa gak terlalu rasa kecewa, sedih gak terlalu rasa sedih. Jadi mulai tuh kayaknya tuh rata semuanya. Dan biasanya tuh kalau ini berlangsung untuk waktu yang lama, kelihatan pada wajahnya Pak Gunawan. Di awal-awalnya gak kelihatan ya, hanya di dalamnya aja ya yang terjadi kehambaran itu. Tapi lama-kelamaan kalau benar-benar akhirnya terus sampai ke tahap depresi, sebetulnya penampakan wajah pun terlihat, yaitu apa? Datar Pak Gunawan. orang yang memang akhirnya terkena depresi yang berat, penampakan wajahnya itu tuh seperti mati, nggak ada ekspresi, nggak ada tuh emosi sama sekali, jadi seperti datar sekali. Nah ini nih sebetulnya ini awalnya adalah dari upaya memisahkan diri dari perasaan yang akhirnya membuat dia sungguh-sungguh terpisah dari semua perasaan.
1: Ya, kalau dia sudah terpisah dari perasaannya, Pak Pol, orang kan juga mau mendekati dia juga kurang nyaman dan dia pun tidak akan berusaha untuk mendekati dia gitu, Pak Pol. Jadi apa yang terjadi, Pak Pol?
0: Betul, Pak Gunawan. Memang ya awal-awalnya kan orang biasanya berusaha lah ya untuk menarik dia keluar, mengajak dia pergi lah apalah. Tapi kalau melihat dia kok rasanya kok nggak enak gitu, perasaannya juga nggak enak. Apalagi misalnya perasaan yang mendominasinya perasaan marah. Jadi dia bawaannya marah aja. Ya nggak bisa nggak dia akan membuat orang menjauh darinya. Namun bukan hanya orang bisa menjauh darinya, dia pun juga bisa menjauh dari orang. Jadi akhirnya setelah memisahkan diri dari perasaan, dia mulai memisahkan diri dari orang di sekitarnya. Sebetulnya ini dilakukan dengan gak sengaja ya. Jadi karena beban yang dipikul begitu berat, sehingga akhirnya dia sungguh-sungguh tuh tidak ada lagi energi untuk bertemu, apalagi bercengkrama dengan orang. Singkat kata, orang ini memisahkan diri bukan karena dia menolak uluran tangan orang, bukan. Dia memisahkan diri dan tidak mau bertemu dengan orang karena bertemu dengan orang menjadi terlalu meletihkan. Ini memang sedikit kayaknya aneh ya, kok bicara sama orang kok meletihkan? Bukankah justru seharusnya menyenangkan? Nah, bagi orang yang memang sedang menapak ke arah depresi, benar-benar itu tuh bertemu orang, bicara, ngobrol sama orang, memikirkan topik yang harus dibicarakan apa, itu buat dia tuh terlalu capek. Jadi benar-benar dia gak tahan. Makanya lari pada dia kecapean, ketemu orang, udah dah mendingan gak usah lagi bertemu orang. Begitu.
1: Mungkin itu terkait dengan perasaannya yang sudah datar itu tadi. Jadi dia merasa gak perlu lagi bicara dengan orang, toh gak ada gunanya gitu. Karena kan bicara ini menggugah perasaan seseorang gitu, Pak.
0: Bisa, bisa ya. Jadi memang dia ingin memisahkan diri dari perasaan, maka mendingan gak usah ngomonglah sama orang. Sebab ngomong sama orang nanti perasaan-perasaannya tergugah kembali. Jadi ya udah dah, diam aja dah. Mungkin juga tadi yang Pak Gunawan sudah katakan, dia merasa ya percuma ngomong sama orang, gak ada jalan keluarnya kok. Saya tetap harus hidup dengan semua ini, ya buat apa ngomong sama orang. Dan tadi yang sudah disebut juga keletihan ya. Akhirnya karena kondisinya letih, benar-benar tuh membuat dia tuh malas ngomong dengan orang lain.
1: Nah, kalau sudah sampai ke tahap itu, Pak Pol, apakah masih ada tahapan lain yang lebih parah gitu?
0: Yang terakhir adalah akhirnya orang ini akan merasa putus asa. Dia enggak lagi melihat adanya harapan bahwa situasinya akan berubah. Dia tidak lagi melihat hidup layak untuk diperjuangkan, sebab baginya hidup tidak lagi bermakna. Sehingga di titik ini hidup menjadi begitu mirip dengan kematian. Seakan-akan hidup dan kematian tidak lagi berbeda. Kenapa kok bisa begitu? Sebab pada titik ini, kendati orang itu masih hidup, dia merasa sesungguhnya dia telah mati. Karena memang benar-benar hampir gak ada bedanya lagi. Itu sebab di titik ini godaan mengakhiri hidup menjadi begitu kuat. Dan sudah tentu pada tahap ini dia benar-benar sudah jatuh ke dalam depresi yang berat.
1: Nah, biasanya hal itu diungkapkan atau tidak gitu, Pak Pol? Karena ada orang yang seringkali mengatakan, wah saya lebih baik mati daripada hidup seperti ini gitu. Tetapi ya gitu aja, dia cuma ngomong-ngomong gitu terus.
0: Jadi memang ada orang-orang yang akan bertahan terus karena mungkin ada faktor-faktor lain dalam hidupnya, mungkin juga ya dukungan dari lingkungannya, sehingga dia masih bisa bertahan dah. Kendati sebetulnya tuh waktu dia berkata ya mending aku mati saja, itu sungguh-sungguh mencerminkan isi hatinya, Pak Gunawan. Sebab bagi dia tuh hidup dan mati sudah hampir gak ada bedanya lagi.
1: Ya, tetapi karena terlalu sering hal itu diungkapkan, orang-orang di sekelilingnya itu menganggap ini cuma ngomong aja gitu, Pak. Ternyata betul-betul dia bunuh diri gitu, Pak Pol.
0: Ya. Ya, jadi ya kita mesti ya lebih berhati-hati ya dengan komentar-komentar seperti itu yang kita dengar dari orang, sebab bisa jadi itu memang mencerminkan isi hatinya ya.
1: Nah, jadi sebenarnya orang-orang seperti ini itu butuh pendekatan atau enggak butuh sama sekali pendekatan?
0: Betul Pak Gunawan ya, sangat-sangat butuh. Meskipun dia sendiri kayaknya kok enggak membutuhkan, menutup pintu, malas bicara, tapi dia sungguh-sungguh dalam posisi membutuhkan sekali pertolongan.
1: Nah, tapi kalau dia menutup diri seperti itu kan sulit kita masuk untuk bicara dengan dia, Pak.
0: Betul. Jadi memang pada titik ini yang diperlukan adalah kesabaran untuk mendampingi. Mungkin kita gak bisa banyak bicara dengan dia, tapi kita perlu datang lagi ke rumahnya, datang lagi ke rumahnya, mengajaknya bicara. Kesetiaan seperti itu tuh yang perlu dilihatnya, sehingga dia tahu bahwa ada orang yang sungguh-sungguh peduli dengan dia.
1: Iya. Pak Paul, apakah ada contoh yang dicatat di dalam Alkitab tentang ini, Pak Paul? Tentang depresi ini.
0: Di Mazmur 62 Pak Gunawan ya, kita bisa membaca Daud itu berteriak minta tolong karena dia memang dalam keadaan yang susah ya. Tapi kita juga melihat di Mazmur 62 itu dia sekaligus memproklamasikan iman yang teguh pada Allah. Ya, dimulai dengan perkataan hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Dan diakhiri dengan pasal itu bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Kita tahu Mazmur 62 bukanlah satu-satunya Mazmur Daud meminta tolong. Ada begitu banyak teriakan Daud lewat Mazmur, teriakan yang menandakan kesesakan dan keletihannya. Ya kadang kita pun mesti datang dan meminta pertolongan Tuhan berkali-kali Pak Gunawan. Walaupun kita tahu Tuhan pasti menolong, namun tetap kita ragu kembali sewaktu menghadapi tekanan hidup. Jadi akhirnya setiap kali kita memohon, seakan-akan kita harus mengulang kembali pelajaran beriman dari awal. Tapi gak apa-apa, teruslah memohon. Namun jangan lupa akan kuasa dan kasih Tuhan. Ia berkuasa dan Ia mengasihi. Dua ini nih menjadi pegangan kita.
1: Jadi sebenarnya orang yang depresi itu masih punya setitik harapan gitu Pak Paul, yaitu kepada Tuhan.
0: Sebetulnya terakhirnya memang adalah Tuhan yang diharapkannya untuk menolongnya. Biasanya itu adalah benteng terakhir orang yang mengalami depresi Pak Gunawan.
1: Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang menghadapi hidup tak bermakna. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.
2: 105,5 Star FM. Pendengar terkasih, untuk pagi hari ini Telaga menghadapi hidup tak bermakna sudah kami hadirkan. Dan bagi pendengar terkasih yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita, silakan waktunya sampai nanti tepatnya di 7:30 pagi. Untuk pagi hari ini kami mengucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung ya. Selamat pagi, selamat memuji Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Dan untuk pagi hari ini kita akan mendengar bersama sebuah pujian juga yang ingin dihadirkan, yang direquest oleh salah satu pendengar terkasih yang sudah bergabung. Dari Lumu Nababan, terima kasih Tuhan.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.

105,5 Star FM. Dari Putri Silitonga sudah kami hadirkan satu pujian upah surga. Baik, untuk pagi hari ini kami menyapa buat yang sudah bersama dengan persekutuan hari ini ya di WA. Ibu Kamila, jika burung di udara saja dipelihara Tuhan, apalagi hidupmu. Kamu berharga di matanya. Dia tahu setiap kebutuhanmu, bahkan sebelum kamu memintanya, Tuhan menyediakan. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati. Ada Furin, terima kasih. Waktumu yang terbaik tadi sudah hadir ya. Menyapa semuanya saja tanpa terkecuali yang ada di GMS Pasuruan. Ada Ko David, Ko Yuda, semuanya Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas. Ibu Yuni yang ada di Gayam, ya Tuhan ku percaya tadi sudah kami hadirkan. Pak Purmanam juga untuk pujian ku temukan jawabannya. Tadi saya hadirkan bukan dari Heidi Diana ya, tapi dari Simbolon Sister. Terima kasih. Yesaya 60 ayat 22, yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling besar akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Amin, terima kasih. Pak Kian, shalom, selamat pagi. Arti kehadiranmu dari Gloria Trio tadi sudah kami hadirkan. Bapak Paulus Kumala, Roma 8 ayat 24, sebab dalam pengharapan kita diselamatkan, tapi pengharapan yang dilihat bukanlah pengharapan lagi, tapi bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihat. Pengharapan sejati bukan pada hal yang terlihat, melainkan pada janji keselamatan yang Tuhan berikan. Iman membuat kita percaya pada hal yang belum nyata. Tuhan, teguhkan iman kami agar pengharapan kami selalu tertuju pada keselamatan-Mu. Amin, Tuhan memberkati. Ibu Aci, shalom, selamat pagi. Terima kasih untuk semuanya saja ya. Sehat selalu, tetap semangat dalam Tuhan. Bu Ira, bagaimana? Ini sedang menikmati berkat Tuhan ini ya Bu Ira ya, habis jalan-jalan dari Bali. Selamat pagi Ibu, tetap semangat. Selamat kembali beraktivitas, pujian hari terbaik nanti ya ditunggu. Akan kami hadirkan Bu Anis yang ada di kawasan Nganjuk, puji nama Tuhan. Sehat selalu untuk Ibu, Pak Tony juga dukungan doanya nanti di akhir acara. Selamat pagi juga untuk Ibu Susi. Penyertaan dan kebaikan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita harus senantiasa mengucap syukur dan terima kasih pada Yesus yang sudah memberi kita hidup sampai saat ini. Puji nama Tuhan. Menyapa Bu Diana yang ada di Paiton ya, dan keluarga yang ada di Bangil semuanya, Tuhan memberkati. Bapak Setia Budi, shalom, selamat pagi. Untuk Bu Ira, semoga sukses bisnisnya, dan juga semua pendengar, semangat terus dengarkan mimbar Rohani Star FM. Tuhan memberkati. Amin. Pak Setia Budi bersama dengan keluarga juga diberkati oleh Tuhan. Ibu Lili, terima kasih. Lomona Baban, terima kasih Tuhan tadi sudah kami hadirkan. Tuhan memberkati. Om Aliani, untuk dukungan doanya nanti ya di akhir acara persekutuan hari ini, buat anak, cucu, dan juga adik yang baru saja jatuh, kiranya Tuhan menyatakan pemulihan. Nanti kita akan doakan bersama. Tuhan Yesus yang memberkati kita semuanya. Baik pendengar terkasih, kita akan mendengarkan beberapa pujian, dan untuk pagi ini diinginkan oleh Bu Ira ya, yang ada di kawasan Sidoarjo dari LOJ Worship dan HSM Worship. Hari terbaik.